Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang mengasihi dan setia di dalam kehidupan setiap kita. Shalom para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ling Hiping mengajak pendengar Suara Indah untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tema renungan kali ini adalah berjudul Segala Sesuatu Ada Waktunya. Temanya segala sesuatu ada waktunya. Sebelumnya mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini terlebih dahulu.

Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang selalu berfirman di dalam perjalanan kehidupan kami. Dari kami bangun tidur sampai kami menutup mata untuk tidur di malam hari, kami boleh melihat bagaimana sepanjang hari Tuhan memelihara dan memberkati dan memberikan penopangan. Bahkan ketika kami melewati malam yang gelap, dari kami tidur malam sampai besoknya kami bangun pagi, Engkau juga menolong kami lewat yang gelap yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami percaya disitulah ada pemeliharaan, ada kekuatan dan juga penopangan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi harinya kami boleh dibangunkan. Dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru, dan selalu baru setiap pagi dan setiap hari yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini ya Tuhan, mari Engkau kiranya menolong kami supaya kami boleh membuka waktu yang baru ini, hari yang baru ini, bersama-sama dengan Tuhan di dalam perenungan, pendalaman, dan juga kami boleh menemukan kebenaran firman Tuhan yang memberikan jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, dan juga jawaban untuk mengerti bahwa sepanjang hari ini pasti ada berkat dan anugerah Tuhan, dan ada rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami sebagai pendengar firman Tuhan, maupun setiap para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya melawat dan Tuhan kiranya menjamah. Dan bagi hamba-Mu sendiri akan menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberikan hikmat, dan Roh Kuduslah yang menjadi pengajar, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu, dan firman Tuhan, pengajaran Tuhan solid di dalam kehidupan setiap kami. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, sucikan hidup kami, dan layakkan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin.

Mari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita, diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat kedua, perhatikan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahkan yang mengimani firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan kita pribadi lepas pribadi. Tema yang sudah saya sebutkan tadi dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Jadi yang ingin saya ungkapkan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini tentang waktu. Ya, tentang waktu. Dan kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk kehidupan kita, waktu itu menguasai kita. Waktu itu mengendalikan, dan waktu itulah yang mengatur setiap aktivitas yang kita lakukan.

tahun, menjadi 14 tahun, menjadi 20 tahun, menjadi 30 tahun, menjadi 50 tahun, menjadi 60 tahun, 70 tahun, dan sampai akhirnya di dalam waktunya Tuhan, Tuhan juga membawa kita kembali kepada Tuhan lewat proses kematian. Bahkan pada waktu kita bekerja pun, ya kita bekerja ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, dan ada yang lebih daripada 10 jam. Bahkan ketika kita makan pun, bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa seperempat jam. Ketika kita istirahat pun, bisa 6 jam, 8 jam, bahkan bisa lebih. Bahkan ketika kita pergi kemana pun, bisa berjam-jam karena naik transportasi. Bahkan bisa cuma beberapa menit karena tempat yang kita tuju sangat pendek sekali. Ketika kita berolahraga, ketika kita main, ketika kita menikah, ketika kita merencanakan segala sesuatu, semuanya dikatakan diatur oleh waktu. Dan kita tidak bisa menguasai waktu itu, tapi waktu itulah yang menguasai kehidupan kita. Karena memang ketika Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini, maka Tuhan itulah yang menentukan waktu, dan Tuhan itulah yang menetapkan waktu untuk segala sesuatu berjalan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan juga sudah menetapkan batasan-batasan berapa lama dan berapa banyaknya waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi waktu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa banyak waktu yang kita miliki atau berapa banyak waktu yang kita bisa gunakan atau berapa sedikit waktu yang kita dapatkan. Bukan masalah itu. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita itu hidup di dalam relate dengan waktu itu, kita bisa menggunakan waktu secara tepat? Tidak hanya menggunakan, tetapi kita bisa mengisinya. Dan tidak hanya menggunakan dan mengisinya, tetapi kita juga bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk tidak hanya mengerjakan hal-hal duniawi semata, bukan hanya untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menjadi keinginan dan kemauan kita, bahkan kemegahan-kemegahan yang kita dapatkan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita yang relate dengan waktu ini, kita bisa tahu bahwa waktu itu akan membatasi kehidupan kita, dan waktu itu akan mengontrol kehidupan kita. Jadi kalau waktu itu membatasi dan mengontrol kehidupan kita, maka yang paling penting itu adalah kita bagaimana menggunakan, mengisi, dan memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal rohani, untuk hal-hal yang dimana kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan segala pengenalan akan Tuhan itu sungguh-sungguh bisa kita dapatkan, bisa kita miliki, bahkan bisa memperkaya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga nanti kalau suatu saat ya kita sudah tidak bisa bekerja lagi, kalau suatu saat kita sudah pensiun, kalau suatu saat kita sudah tidak berdaya lagi, kalau suatu saat kita sudah dalam tanda petik meninggal atau tidak ada lagi di dalam dunia ini, maka segala perjuangan kehidupan kita yang bersangkut paut dengan waktu selama kita hidup di dalam dunia itu tidak menjadi sia-sia. Tapi justru waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu kita isi, kita gunakan untuk mencari apa yang berkenan, untuk mencari apa yang sungguh-sungguh ya Tuhan kendaki, sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sangat bermanfaat, sangat berguna, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, dan teristimewa Tuhan yang sudah menciptakan dan memberikan waktu di dalam

kehidupan kita masing-masing. Coba bayangkan kalau waktu itu yang Tuhan berikan lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan, hal-hal yang sungguh-sungguh dikatakan sangat memalukan. Nah, coba bayangkan kalau kehidupan kita hanya diisi dan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Pertanyaannya, untuk apa kita hidup? Ya, untuk apa kita hidup? Kalau hanya hidupkan berkat bagi orang lain, kehadiran kita bukan menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru kehadiran kita menjadi kutuk, menjadi bahkan membuat orang-orang yang melihat kehidupan kita yang gak benar itu bisa tersandung, bahkan bisa bertanya-tanya, lah kok hidup kamu seperti itu? Kok hidup kamu seperti itu? Kadang-kadang saya berpikir kalau misalnya saya melakukan segala sesuatu dan saya mengerjakan segala sesuatu dan Tuhan memberikan anak, misalnya mantu, cucu, dan ternyata apa yang saya dapatkan itu tidak membuat hidup saya lebih mengasihi Tuhan, tidak membuat hidup saya lebih mengenal Tuhan, tidak membuat hidup saya takut sama Tuhan, tidak membuat hidup saya untuk sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Nah, untuk apa kehidupan yang seperti itu? Gak ada gunanya sama sekali. Dan itu sungguh-sungguh sangat mengecewakan dan mendukacitakan bagi Tuhan yang sudah menciptakan kita, bagi Tuhan yang sudah membuat kita hadir di dalam dunia ini, dan seolah-olah apa yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan hadirkan itu menjadi sia-sia. Sebetulnya bukan Tuhan yang membuat kehidupan kita itu sia-sia. Bukan Tuhan yang menghambat kita, tetapi semata-mata karena kita tidak memiliki komitmen dengan Tuhan. Kita tidak memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan. Dan kalau hidup kita dikatakan tidak memiliki hati yang takut, tidak punya komitmen, tidak punya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya saya yakinlah kehidupan kita seperti orang yang lepas kendali, tidak bisa diarahkan, tidak bisa dibimbing, tidak bisa menuju pada satu goal yang Tuhan kehendaki. Jadi hari ini saya memberikan sebuah challenge. Hari ini saya memberikan sebuah tantangan dengan mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Kalau segala sesuatu ada waktunya, kalau segala sesuatu ada masanya, maka kita perlu minta hikmat dari Tuhan supaya segala sesuatu yang ada waktunya dan masanya itu tidak pernah kita sia-siakan, tidak pernah kita buang-buang, tidak pernah kita gunakan untuk hal-hal yang berdosa dan hal-hal yang jahat dan najis. Supaya kalau kita berani mengatakan tidak dan tidak, kiranya hikmat daripada Tuhan itu memimpin kehidupan kita, dan pada akhirnya, maafkan saya, kita tidak menjadi orang yang bodoh. Sekali lagi ya, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau segala sesuatu ada waktunya, maka kita perlu memikirkan dua hal. Ya, segala sesuatu kalau ada waktunya, maka kita perlu memikirkan dua hal. Dua hal ini apa? Yang pertama, yaitu kita harus tahu bahwa ada waktu untuk

Sekali lagi ya, kalau segala sesuatu ada waktunya, maka yang pertama itu artinya ada waktu untuk kita. Nah, itu yang pertama ya. Ada waktu untuk kita dalam pengertian apa? Ya memang ada waktu untuk kita untuk hidup. Ya, untuk hidup. Nah, saya tidak tahu berapa lama waktu hidup yang kita miliki. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Mazmur nomor 90 dikatakan apa? Ya, ya. Hidup manusia 70. Paling kuat 80. Dan perhatikan kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan dan berlalunya buru-buru. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, ajar aku Tuhan, ajar aku ya, bukan ajar dia, ajar aku Tuhan supaya aku bisa menghitung hari-hariku supaya aku bisa mendapatkan ya hati yang takut akan Tuhan dan aku bisa menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya bagiku, ya sekali lagi, kalau segala sesuatu ada waktunya bagiku, maka waktu yang aku miliki harus aku gunakan setepat-tepatnya. Ya, bagaimana saudara sebagai seorang pemanah, ya, kemudian mencoba untuk melepaskan anak panah supaya anak panah itu melesat dan kemudian sampai pada satu sasaran yang tepat, tidak menyimpang ke kanan, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke atas, tidak melenceng ke bawah, bahkan tidak melenceng keluar, tetapi tepat. Dan tepat itu bukan karena engkau yang melakukan, tapi tepat itu kalau di dalam waktu yang kamu miliki, sisa waktu yang kamu miliki, sungguh-sungguh kamu isi di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, menarik sekali ya, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Kitab Pengkhotbah itu bicara tentang kesia-siaan. Kesia-siaan itu digambarkan seperti menjaring angin. Siapa yang bisa menjaring angin? Kesia-siaan itu seperti menegakkan benang basah. Ya enggak bisa kita menjaring angin, enggak bisa kita menegakkan benang basah. Tapi ingat, kalau manusia tidak bisa menjaring angin, kalau manusia tidak bisa menegakkan benang basah, tapi Tuhan bisa. Itu loh hebatnya. Tuhan bisa. Tuhan bisa menjaring angin karena Tuhan yang menciptakan angin itu. Tuhan bisa menegakkan apa? Benang itu karena Tuhan yang menciptakan benang itu lewat karya manusia yang memproduksi benang. Jadi dengan kata sederhana saya ingin mengatakan, kalau ada waktu dalam hidupmu, maka pengenalan akan Tuhan itu lebih kamu utamakan. Lebih kamu kan, lebih dan lebih dan lebih, supaya apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan itu membuat kita dibukakan oleh Roh Kudus untuk masuk di dalam seluruh kebenaran, di mana seluruh kebenaran itu berbicara tentang siapa saudara dan apa yang harus saudara lakukan dan bagaimana saudara menjalani kehidupan ini. Kita mengatakan saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Biarpun

saudara diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, tetapi karena saudara dan saya itu memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan, maka banyak perkara-perkara yang berdosa, misalnya berzina, mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan kasar, korupsi, dan melakukan pornografi, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kegelisahan, dan sekian banyak hal-hal yang benar-benar kalau kita pikirkan, aduh kok hidupku seperti itu ya. Nah, jangan hidupmu hanya dikalikan oleh hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau di dalam hidupmu ada waktu, kamu sadar, oh ya, waktuku sangat terbatas. Nah, waktunya, sekali lagi saya mengatakan, nah, waktunya kamu perlu mengenal Tuhan. Sehingga dalam pengenalan akan Tuhan itulah yang membawa kamu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa mendengar bisikan Roh Kudus, dan bisa membuka hatimu untuk rindu pada firman Tuhan, sehingga semua perkara-perkara rohani itu akan membawa saudara dan saya masuk di dalam pengenalan akan kebenaran, khususnya pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika engkau ada masalah, yang kamu ingat, yang kamu nomor satukan, oh ada Tuhan. Kalau kamu sedang jatuh, kamu tidak tergeletak, tetapi kamu mengatakan, oh ada Tuhan yang menopang hidupku. Kalau misalnya kamu mengalami kegagalan, kamu mengalami frustasi, atau misalnya kamu berhasil, sukses, kalau misalnya anak-anakmu, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita benar-benar mendatangkan kebaikan, oh saudara selalu ingat, Oh ini karena, maka kalau ini adalah karena Tuhan, maka waktu yang kamu masih miliki, gunakan itu untuk hidup dekat sama Tuhan. Ya, maka saya yakin kalau waktu yang ada dalam hidupmu kamu gunakan untuk hal-hal yang seperti ini, maka Tuhan akan memberikan blessing-Nya. Tuhan akan memberikan berkat-Nya lebih, dan Tuhan demi kemata. Itu yang pertama ya. Segala sesuatu ada waktunya, dan waktu itu untuk saya ya. Waktu untuk saya. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, sesuatu ada waktunya, maka ada waktu untuk mengerjakan. Ya, ada waktu untuk mengerjakan. Ya. Mengerjakan apa? Ya, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang Tuhan sudah hadirkan di dalam dunia ini. Kalau engkau bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan rumah tangga, bangunlah keluargamu sebaik-baiknya. Kalau engkau diberikan buah kandungan, yaitu anak, mantu, cucu, cicit, ya, dampingi mereka sebaik-baiknya. Kalau misalnya Tuhan memberikan kesempatan meraih, ya, posisi, jabatan, keuangan, ya, pakai itu bukan hanya untuk diboroskan, ya, bukan untuk diboroskan, tapi bagaimana engkau memakai semua yang Tuhan berikan, ya, engkau bisa menabung, engkau bisa mempersiapkan masa depan anakmu di dalam pendidikan, engkau bisa membeli rumah, engkau bisa membeli, lakukan segala sesuatu.

segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seuntuk seperti Tuhan. Lakukanlah untuk seperti Tuhan. Jadi kalau kamu pasti terbaik. Untuk siapa? Untuk bosmu. Terbaik untuk siapa? Untuk pasanganmu. Terbaik untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Terbaik untuk siapa? Untuk pelayanan. Terbaik untuk siapa? Untuk siapapun. Karena apa? Karena kamu lakukan itu untuk seperti Tuhan. Untuk seperti Tuhan, maka kamu pasti akan memberikan yang terbaik. Kamu gak akan pernah hidup asal-asalan. Kamu tidak akan pernah kerja asal-asalan. Kamu akan hidup, kamu akan bekerja secara serius, secara benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak tergoda menggunakan prinsip-prinsip duniawi, tetapi kamu akan menggunakan prinsip-prinsip iman Kristen, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kamu tahu aku perlu berdoa. Kenapa perlu berdoa? Karena ketika engkau ada waktu untuk membangun, ya, itu tangan, banyak kesulitan, banyak ancaman, banyak kejahatan yang kamu harus hadapi. Nah, kalau kamu enggak pernah berdoa, bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada dirimu? Kalau kamu tidak pernah punya kepekaan untuk mendengar Roh Kudus, bagaimana memberikan kamu hikmat marifat untuk menata kehidupan di dalam setiap pekerjaan dan menghadapi segala kesulitan di dalam apapun yang kau hadapi? Pasti kamu tidak sanggup. Namun kamu sadar, ketika segala sesuatu ada waktu untukku,

lebih mendekatkan kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan membuat saya sangat tinggi, menaiki lantai demi lantai yang menuju ke atas, bukan menuju ke bawah. Tapi kalau engkau jatuh di dalam kesombongan, kalau engkau jatuh di dalam ketakaburan, kalau engkau jatuh dengan mengatakan aku gak butuh Tuhan, aku gak perlu cari Tuhan, nah, hati-hati. Itu adalah strategi iblis untuk membawa saudara di dalam kekalahan. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Engkau dan saya tidak pernah dipisahkan dengan kasih Kristus. Oh, saya rindu ketika para pendengar mendengar firman yang saya sampaikan. Hatimu wow, hatimu panas. Hatimu sungguh-sungguh tergerak dan digerakkan oleh Roh Tuhan. Suatu ada waktunya. Biarlah waktu itu untuk hidupku. Dan waktu aku gunakan untuk membangun apapun yang baik, apapun yang benar, apapun yang berkenan kepada Tuhan, selama hidup itu masih aku dapatkan. Mari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini waktu itu masih ada. Jangan sia-siakan. Isi dan pakai setepat.

titipkan untuk disampaikan kepada para pendengar. Biarpun kami tahu ini adalah renungan singkat, tapi biarpun singkat, kami percaya ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan para pendengar. Hamba tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh para pendengar. Namun

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan at suaraindahfm.com ya, renungan at suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sukacita, pengharapan, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Leng Hiping mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, dan saya undur dari hadapan para pendengar. Amin.

0: alasan utama ketidakbahagiaan di dunia ini sekarang adalah tidak adanya iman. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman sama seperti radar yang dapat melihat dan menembus kabut yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
1: 现今社会里导致不幸福的原因，就是没有坚定的信念。信仰能让你看见不寻常的能力。信仰就像雷达一样，能穿越浓雾，透视一切肉眼看不见的事物。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin. Hari ini senang banget Viana bisa temenin kalian di Hari Kemerdekaan Indonesia. Gimana nih kalian udah pada upacara tadi? Udah pada mendengarkan dan juga berdiri mungkin di persimpangan jalan ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Nah, pokoknya kerasa banget lah ya semarak perayaan kemerdekaannya. Dan mungkin bagi kalian semua juga ada yang mau mulai ikutan lomba di daerah tempat kalian tinggal. Pokoknya selamat seru-seruan hari ini, selamat libur juga hari ini, selamat merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu saja kalau udah ngerayain kemerdekaan Republik Indonesia, Viana pasti bakal ngebahas tentang itu di program Trending Topic Morning ini. Tapi sebelumnya, aku mau ngajak kalian ke Rengas Dengklok dulu. Kenapa? Karena ada peringatan di setiap tanggal 16 Agustus yaitu kemarin dengan nama peristiwa Rengas Dengklok, dan ini tuh ada hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi ini tuh 16 Agustus bisa dibilang menjadi salah satu tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia karena hal ini terjadi tepatnya di tahun 1945. Ada peristiwa penting yang kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masih inget gak nih ceritanya? Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu dilatar belakangi oleh berita kekalahan Jepang kepada Sekutu di tanggal 14 Agustus 1945. Berita itu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, salah satunya Sutan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama dengan Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir lalu mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta, mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada 24 Agustus 1945. Mereka beralasan, meskipun Jepang udah kalah, tapi kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perbedaan pendapat ini lalu membawa golongan pemuda kepada tindakan menculik Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah wilayah di Karawang, Jawa Barat. Di sana, mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta kalau Jepang benar-benar sudah menyerah. Kemudian mereka mencoba membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kedua tokoh golongan tua ini masih punya wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Selain itu, kemerdekaan juga tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Nah, di tengah suasana itulah Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo ini memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Dan mendengar berita itu, Soekarno-Hatta pun akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan dengan jaminan itulah, maka Syudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok yang diperingati setiap tanggal 16 Agustus, yaitu kemarin. Nah, karena kemarin adalah peringatan peristiwa Rengas Dengklok, maka aku bakal sedikit kasih kuliner khas Kerawang yang bakal memanjakan lidah kamu katanya. Kerawang sama Bandung kan jaraknya gak terlalu jauh ya, paling cuma 1,5 jam lah maksimal perjalanan ke sana. Kalau macet ya beda lagi gitu. Tapi mungkin siapa tahu kalau kalian pengen jalan-jalan, gak pengen terlalu jauh ke Jakarta, Karawang bisa menjadi salah satu tempat buat destinasi wisata, terutama kuliner. Nah, kalau mau ke sana, ada beberapa kuliner yang wajib kalian makan.
Yang pertama, kalian boleh coba soto gempol. Ini tuh katanya mirip sama soto Betawi dan dikenal sejak tahun 1980-an. Dan ini tuh ada 4 pilihan sajian: soto ayam, soto daging, soto usus, dan soto babat. Kalau kamu bingung mau milih yang mana, tenang aja. Kalau kamu suka semuanya, tenang aja, bisa dicampur semuanya. Jadi soto campur ya, ayam, daging, usus, babat gitu. Terus udah gitu, seperti biasa kayak soto-soto pada umumnya, biasa dikasih topping daun bawang. Dan kalau yang soto gempol ini tuh ada taburan emping, ditambah pelengkap lainnya, sambal, kecap, dan acar dengan perasan jeruk nipis. Terus, yang nggak kalah menarik dari Karawang, kalian harus coba sorabi hijau. Ini tuh buatan Bapak M. Kasim. Pertama kali diluncurkan tahun 1995. Ini tuh sebenarnya nama populernya bukan sorabi hijau, tapi agak serem ya, sorabi kuntil anak. Aduh. Nah, sebenarnya nggak beda jauh sama surabi yang ada di Bandung sih. Biasanya surabi hijau atau surabi kuntil anak ini tuh enak dimakan bareng sama cairan gula. Tapi biasanya ini tuh disediakan dalam dua rasa kalau di Karawang. Tapi ya, ada yang suka ada yang enggak sih. Soalnya gulanya tuh rasa durian. Atau tenang aja, kalau kalian yang gak suka durian, kalian bisa coba yang rasa gula merah biasa. Dan gula ini tidak menggunakan zat perasa apapun, tapi asli dari durian, asli dari gula merah. Selanjutnya, aku tuh punya teman yang memang dia suka open PO just tip dari Rengas Dengklok. Nah, salah satu hal yang selalu dia open PO kalau dia ke Rengas Dengklok itu ada namanya kerupuk bontot. Kalau dalam bahasa Sunda, bontot itu kan artinya anak bungsu ya. Nah, kenapa kerupuk ini dikasih nama bontot? Karena ini tuh adalah potongan paling akhir dari adonan kerupuk ikan di mesin pemotong kerupuk. Bagian ujung dari adonan kerupuk udang ini yang udah gak bisa dipotong lagi nih, ini tuh akhirnya diolahlah menjadi salah satu makanan khas Rengas Dengklok yang disebut dengan kerupuk bontot.

Nah, ini tuh beda sama kerupuk udang lainnya. Soalnya si kerupuk bontot sebenarnya bahan baku setengah jadi untuk pembuatan kerupuk udang. Next, ada kue yang namanya ganastori. Ini tuh terbuat dari kacang hijau, dibungkus sama tepung, dan diolah dengan cara digoreng. Rasanya katanya sih enak, gurih sama teksturnya renyah, tapi aku belum pernah coba ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang kue ini tuh udah jarang banget ditemukan karena udah makin dikit yang mau bikin kue ini. Kue ganastori cuma dikenal di Karawang aja, sedangkan di daerah lain dikasih namanya kue gandasturi. Mirip-mirip ya, kalau di Karawang ganastori, kalau di tempat lain gandasturi. Dan selanjutnya ada juga kue yang namanya gonjing. Ini tuh terbuat dari tepung beras sama kelapa. Cocok dimakan baik dengan taburan gula putih ataupun pakai saus, pokoknya tergantung selera sih. Nah, sebenarnya kue gonjing ini tuh biasanya disebut dengan nama kue pancong, dijual oleh pedagang keliling pakai gerobak yang ditanggung atau didorong. Dan yang terakhir ada opak ketan rawa gede. Ini tuh katanya opaknya punya rasa yang berbeda dari yang lain. Katanya tuh ada rasa khas tersendiri dibanding opak-opak ketan lainnya. Opak ketan rawa gede bentuknya kecil-kecil, beda banget sama opak ketan lain yang ukurannya biasa besar-besar. Jadi biasanya tuh kalau si opak ketan rawa gede cukup 2 kali gigit tuh udah langsung habis gitu. Dan kelebihan opak ini pada dasarnya tuh rasanya renyah sama gurih, bakal bikin kita ketagihan, terutama untuk opak yang baru aja dibakar. Nah, itu dia pendengar, kalau misalnya kalian hari ini gak kemana-mana, gak ikut lomba juga, kalian mau coba pergi ke luar kota tapi gak mau yang jauh-jauh, boleh coba ke Karawang buat nyobain 6 kuliner ini. Soto gempol, sorabi hijau, kerupuk bontot, ganastori, opak ketan rawa gede, dan kue gonjing.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan inilah saatnya kita ngebahas soal 17 Agustus, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka tahun berapa? Tahu dong, masa tinggal di Indonesia gak tahu merdekanya tahun berapa? 1945. Dan tahun ini, tahun 2026, berarti menjadi tahun dimana kita merayakan HUT yang ke-81 kemerdekaan RI. Nah, kita bakal ngomongin sedikit tentang hal unik dari Indonesia yang mendunia. Kira-kira kalian setuju gak nih dengan hal-hal unik ini? Karena kita tahu Indonesia, negara kita tercinta, dibalik banyak kisah viralnya, banyak kisah lucunya, banyak kisah uniknya, Indonesia itu adalah salah satu negara yang dikenal punya keberagaman budaya dan keindahan alam kan. Nah, tentu saja ini juga jadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia di mata dunia. Memang sih sampai sekarang masih banyak orang luar negeri yang kenal Indonesia tuh Bali ya. Padahal kan sebenarnya Indonesia nggak cuma Bali ya, masih banyak tempat-tempat lainnya yang menarik. Misalnya makanan yang lainnya, kepercayaan

kebudayaan, bahasa, kondisi geografis, iklim, hingga bentuk pulaunya. Nah, jadi kenapa Indonesia disebut negara yang unik? Mungkin salah satunya karena Indonesia dihuni oleh banyak suku bangsa, di mana kebiasaan dan adat istiadat orangnya tuh nggak bisa ditemukan di negara lain. Nah, kira-kira nih, apa aja yang bikin Indonesia terkenal di mata dunia? Yang pertama, ada pawang hujan. Kita tahu ya kalau di Indonesia mah udah gak aneh sama yang namanya pawang hujan. Dia adalah seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan buat menghentikan atau menunda turunnya hujan atau menggeser hujannya jangan turun di wilayah itu. Penggunaan jasa pawang hujan ini berasal dari kepercayaan budaya Jawa. Katanya pawang hujan akan mengendalikan alam lewat doa-doa atau bantuan dari nenek moyang mereka. Nah, ini juga biasa dikaitkan dengan dunia spiritual. Oh, udah tahu lah ya. Dalam melakukan aksinya untuk mengendalikan cuaca, beberapa pawang hujan akan membaca mantra dan menggunakan benda-benda khusus kayak misalnya minyak atau pakai kelopak bunga. Ada juga yang pakai rokok yang dihisap lewat pipa lengkung tradisional yang disebut dengan cengklong. Pokoknya banyak banget lah. Dan kita tahu biasanya pawang hujan ini sering disewa buat bantu acara-acara outdoor, pernikahan, prosesi kematian, acara-acara besar dan penting. Selain itu, pawang hujan juga sering dipakai buat acara olahraga seperti pertandingan sepak bola, balap motor, dan masih banyak lagi. Nah, yang bikin pawang hujan Indonesia terkenal di mata dunia itu adalah ketika pergelaran MotoGP 2022 di kawasan Mandalika, NTB pada Maret 2022 lalu. Ini berhasil bikin sosok pawang hujan Mandalika yaitu Rara Istiati Wulandari atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Rara banyak diperbincangkan dan malah jadi perhatian masyarakat asing. Gara-gara itulah jadi pawang hujan Indonesia terkenal di mata dunia ya. Nah, sebenarnya gak terlalu beda jauh sama pawang hujan. Sebagian besar suku di wilayah yang ada di Indonesia itu memang dikenal kental banget sama adat istiadatnya. Jadi budaya perdukunan ini menjadi salah satu hal yang menarik di mata orang asing untuk Indonesia. Kita tahu ya kalau praktik dukun tuh kayak gimana ya. Dan itu ternyata menjadi salah satu daya tarik bagi orang luar sana. Terus, siapa sih yang gak kenal Candi Borobudur? Borobudur merupakan salah satu tujuan wisata sejarah yang sangat terkenal di dunia, khususnya untuk umat Buddha. Terletak di Jawa Tengah dan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Borobudur juga termasuk menjadi salah satu keajaiban dunia dari Indonesia. Nah, jadi terkenal juga nih di mata dunia. Karena Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Diyakini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra sekitar abad ke-9 Masehi. Masih ingat sama pelajaran sejarahnya ketika kita SMP? Candi Borobudur punya 1460 panel relief di dindingnya yang termasuk koleksi relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. Oke, selanjutnya masih ngomongin soal keberagaman Indonesia. Indonesia juga terkenal dengan negara yang punya banyak bahasa daerah. Memang sih, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan yang digunakan di Indonesia. Tapi tahu nggak, bahasa dialek atau bahasa daerah di Indonesia jumlahnya fantastis. Lebih dari 700 bahasa daerah dengan masing-masing logat yang unik. Keren banget ya. Terus sedikit gitu, di mata dunia Indonesia juga dikenal dengan mie instannya. Bukan rahasia lagi, produk mie instan asal Indonesia disukai orang-orang di berbagai negara. Dan gak cuman itu, Indonesia juga menjadi pemenang rekor dunia Guinness untuk kategori paket mie instan terbesar. Pada tahun 2005, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dari Indonesia memecahkan Guinness Book of World Records sebagai pembuat mie instan kemasan terbesar. Bungkusnya berukuran 3,4 meter x 0,47 meter, berat bersih 664.936 kg. Atau kalau kalian bayangin sama berat mie instan biasa itu tuh 8.000 kali lebih besar, 8.000 guys. Bungkusan mie instan besar itu merupakan replika dari sebungkus mie instan Indomie goreng.
Selanjutnya, ondel-ondel ini juga menjadi salah satu ikon pertunjukan unik yang ada di masyarakat Indonesia di mata global. Ondel-ondel itu ikonnya Jakarta yang menjadi representasi unik dari budaya Betawi. Biasanya ondel-ondel sering tampil di acara pesta pernikahan dan berbagai acara perayaan budaya. Tapi belakangan, ondel-ondel juga jadi praktik untuk mendapatkan uang di jalanan. Terus, di mata dunia, Indonesia juga dikenal sebagai tempat hidup kadal terbesar di dunia. Rumah bagi komodo. Berat dan panjang tubuh komodo bisa mencapai 3 meter, beratnya 70 kilo. Nah, tahu nggak kalau komodo merupakan hewan spesies purba, jadi dia tuh termasuk hewan langka yang hampir punah. Maka dari itu, komodo dilestarikan di Taman Nasional Komodo yang terletak di NTT. Komodo bisa ditemukan di pulau-pulau Sunda kecil seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca. Taman Nasional Komodo juga udah lama menjadi tujuan bagi banyak turis lokal maupun asing buat ngelihat hewan purba satu ini. Dan gak cuman punya hewan purba, Indonesia juga dikenal di mata dunia punya bunga bangkai terbesar, yaitu Rafflesia arnoldi, di mana dia tumbuh di Indonesia. Bunga bangkai ini kebanyakan tumbuh di hutan hujan Indonesia. Rafflesia arnoldi berwarna merah pekat, punya kelopak yang lebar, bisa tumbuh sampai 10 kilo guys. Dan uniknya, tumbuhan bunga berbau busuk ini gak punya akar, gak punya daun, gak punya tangkai. Pertama kali ditemukan tahun 1818 di hutan tropis Sumatera. Sesuai dengan namanya, Rafflesia arnoldi ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles. Rafflesia arnoldi bisa dikatakan cukup sulit ditemukan, bahkan butuh waktu berbulan-bulan untuk kuncupnya berkembang. Setelah kuncupnya terbuka, itu juga cuma bertahan beberapa hari aja. Selanjutnya, Indonesia di mata dunia juga dikenal sebagai tempat bagi danau vulkanik terbesar, yaitu Danau Toba. Terletak di dalam Gunung Berapi di Sumatera Utara, dia punya kedalaman sekitar 500 meter, panjang 100 kilometer, lebar 30 kilometer. Dan terbentuknya Danau Toba ini dianggap berasal dari letusan dahsyat yang terjadi sekitar 70 ribu tahun yang lalu. Selain itu, letusan ini juga dianggap sebagai letusan eksplosif terbesar yang diketahui pernah terjadi di bumi. Selanjutnya, Indonesia di mata dunia juga dikenal punya cara makan yang unik. Ya, ini sih pasti berhubungan sama beragam adat istiadat dari tiap suku bangsanya. Jadi cara makannya juga beda. Salah satunya, kalau di Jawa ada liwetan. Makan barengan nih sama orang terkasih, makanannya disajikan di atas daun pisang panjang. Makanan yang disajikan biasa ada nasi liwet, tahu, tempe, sayur atau lalapan, serta sambal. Orang-orang bakal duduk lesehan di lantai mengelilingi atau melingkari si daun pisang itu. Dan uniknya, nah ini, orang-orang makan tanpa menggunakan alat makan alias pakai tangan. Secara simbolis, liwetan digunakan untuk menjamu tamu. Selain cara penyajian dan cara makannya yang menarik, liwetan juga punya arti sebagai salah satu cara membangun persaudaraan antara keluarga dan tetangga. Ngomongin soal tangan, tadi kan orang luar tuh asing banget ya sama makan langsung pakai tangan gitu, nggak pakai alat makan lagi. Nah, masih ngomongin soal tangan, kebanyakan Indonesia sering pakai tangan kanan dibanding tangan kiri kan, karena tangan kanan tuh dianggap lebih baik dibanding tangan kiri. Kalau misalnya bagi orang Indonesia, ngasih barang pakai tangan kiri tuh kayak nggak sopan gitu. Kenapa? Soalnya kan biasa tangan kiri tuh dipakai buat kita ke toilet. Jadi, ketika kasih sesuatu atau berjabat tangan dengan orang lain, orang Indonesia selalu menggunakan tangan kanan. Dan umumnya, orang tua juga mengajarkan anaknya, kalau nggak sengaja pakai tangan kiri, maka harus ditambahin kata maaf secepatnya. Nah, ini tuh bagi orang luar, ini adalah sesuatu kebudayaan yang unik ya. Dan itu dia, sedikit kisah tentang Indonesia di mata asing, yang bagi mereka ini adalah hal-hal unik yang cuman terjadi di Indonesia. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi ngomongin tentang kuliner Indonesia. Coba dari kuliner-kuliner yang bakal nanti aku sebutin, kalian udah pernah makan berapa banyak?

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin soal Indonesia, karena hari ini adalah hari ulang tahun peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi di segmen sebelumnya aku udah ceritain tentang hal-hal unik dari Indonesia di mata dunia. Nah, sekarang aku mau bagiin makanan Indonesia yang diakui sebagai makanan terenak di dunia. Ada apa aja? Satu, ini mah udah gak asing lagi lah. Rendang, hidangan daging lezat asal Sumatera Barat yang kembali dinobatkan sebagai makanan terbaik dalam 50 makanan terbaik dunia versi CNN yang diterbitkan Juli 2017 yang lalu. Rendang menjadi salah satu dari 5 makanan khas Indonesia yang sudah dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata sebagai ikon kuliner Indonesia. Selain itu, selebriti chef seperti Gordon Ramsay juga tergoda buat belajar lebih lanjut tentang rendang secara langsung di kotanya, yaitu Padang. Selanjutnya, sama kayak rendang, nasi goreng khas Indonesia juga berhasil jadi makanan terenak di dunia, dan ini juga sama ya, dirilis media internasional tahun 2017. Ini meskipun memang di berbagai dunia, di beberapa negara ada versi nasi goreng, tapi nasi goreng tuh diakui sebagai makanan Indonesia. Biasanya kalau nasi goreng Indonesia tuh pakai kecap yang lebih manis, rasanya lebih pedas, ditambahin bawang goreng juga, dan ditambahin acar serta kerupuk. Terus selanjutnya, sate juga menjadi salah satu makanan Indonesia yang diakui di dunia. Ada sate ayam, sate sapi, sate kambing, pokoknya tinggal pilih aja ya. Ada sate marangi, ada sate yang dibakar asin pedas, ada sate yang pakai saus kacang. Pokoknya tipe-tipe sate juga banyak. Dan ini tuh sangat digemari semua kalangan. Selanjutnya, soto. Soto juga sempat menempati posisi keempat dari 20 hidangan sup terbaik di dunia versi CNN. Soto ayam khas Indonesia umumnya dihidangkan dengan rempah-rempah lezat kayak kunyit segar, kayu manis, serai, daun jeruk, dan biasanya kita tambahin lagi air perasan jeruk nipis, jadi tuh kayak ada asam-asam segernya gitu ya, aroma sama rasanya tuh menggugah selera. Ternyata soto juga dicintai di Singapura, Malaysia, hingga Suriname yang jauh banget di Amerika Selatan dan menjadi salah satu makanan Indonesia yang diakui sebagai makanan terenak di dunia. Pasti udah pada makan lah ya kalau gitu mah ya, sate, soto, rendang, nasi goreng, itu mah kayak makanan kita sehari-hari. Selanjutnya, gado-gado juga ternyata menjadi salah satu makanan Indonesia yang diakui sebagai makanan terenak di dunia loh. Kita tahu kalau gado-gado itu biasanya adalah campuran beberapa sayuran yang direbus, terus disajikan dengan telur dan saus kacang. Nah, ini juga ternyata menjadi salah satu makanan Indonesia yang menarik dan terenak di dunia. Sederhana, tapi makanan ini pernah meraih juara pertama dalam kategori estetika presentasi pada kompetisi memasak internasional yang diadakan di Italia. Tapi udah lama sih, tahun 2010-an lah. Salad versi Indonesia ini biasanya disajikan dengan tahu dan tempe. Itu juga pasti kalian udah pernah coba kan? Selanjutnya, pempek. Pempek juga sama menjadi kudapan asal Indonesia dengan skor 4,6. Ini tuh skor tertinggi. Dan menempati ranking ke-38 di dalam daftar makanan Indonesia terenak di dunia. Selanjutnya, serabi juga sama. Ini menjadi jajanan pasar yang juga memukau dunia. Wih, enak banget. Kayaknya semua udah pernah kita makan ya. Pisang goreng juga sama. Bayangin, lagi hujan, kita makan pisang goreng yang baru aja keluar dari minyaknya, jadi masih anget-anget gitu, sambil nyeruput kopi panas atau teh panas. Wih. Jadi gak aneh kalau pisang goreng juga menjadi jajanan pasar terenak dari Indonesia yang diakui di dunia. Pisang goreng masih belum lengkap, tambahin lupis sama cenil. Ini juga sama. Lupis sama cenil ini jadi idol setelah masuk ke dalam serial kuliner Netflix. Selain itu, lupis dan cenil juga memikat artis Korea Lee Seung-gi dalam acara kulinernya. Dan yang terakhir ada mie instan. Ini mah sama ya, tadi di segmen sebelumnya juga aku udah pernah sebutin ya kalau produk mie instan dari Indonesia tuh sangat terkenal di mata dunia. Nah, kalau tadi makanan-makanan Indonesia yang terkenal versi dunia, sekarang ada minuman.
Indonesia yang terkenal di dunia. Ini tuh termasuk ke dalam Best Indonesian Beverage Types yang diperbarui per 17 September tahun lalu. Yang pertama ada Bajigur. Wih, ternyata posisi pertama ditempati oleh minuman tradisional khas Jawa Barat nih. Dinikmati hangat-hangat ketika cuaca lagi hujan atau lagi dingin, ditemenin sama pisang goreng juga, beuh, enak banget. Bajigur itu dibuat dari santan dan gula aren sebagai bahan utamanya, ditambahin rempah jahe dan daun pandan. Rasanya manis legit dengan aroma harum, menambahkan sejumput garam supaya rasa segelas bajigur lebih seimbang. Selanjutnya, soda gembira. Ini juga minuman dingin manis yang populer di berbagai daerah Indonesia. Air soda dicampur sirup rasa stroberi atau sirup rasa mawar, terus ditambahin kental manis deh. Banyak yang suka soda gembira karena rasanya bikin gembira. Rasanya menyegarkan, teksturnya creamy tapi ringan. Diyakini soda gembira itu merupakan wujud kreativitas masyarakat Indonesia dalam membuat minuman enak ala-ala barat. Terus jamu,

Mu menempati posisi ketiga di Taste Atlas dengan rating 4,1. Jadi kalau kita ngomongin minuman Indonesia ya pasti nggak akan lepas dari jamu juga ya. Bahan-bahannya berbasis tumbuhan alami, akar, kulit kayu, bunga, biji daun, buah, kunyit, dan lain sebagainya lah. Dan jamu ini terkenal dengan khasiatnya buat mengobati berbagai penyakit sekaligus jaga kesehatan secara umum. Praktik pembuatannya dan konsumsi jamu juga udah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan berakar kuat dalam budaya Indonesia, terutama di Jawa. Next, kalau kita ngomongin soal minuman Indonesia, ya pasti nggak akan lepas dari temannya bajigur, yaitu wedang jahe, minuman yang bisa menghangatkan badan. Nama wedang itu diambil dari kata dalam bahasa Jawa, artinya minuman panas. Kalau jahe, ya merujuk pada rempah utama dalam pembuatan minuman ini. Wedang jahe itu biasanya dibuat dengan merebus irisan jahe segar, ditambahin gula aren. Ada juga yang suka nambahin rempah kayak kayu manis, cengkeh, daun pandan, atau serai. Nah, wedang jahe udah, bajigur udah, bandrek juga sama nih, minuman yang berasal dari Jawa Barat yang terkenal di dunia. Dibuat dari bahan utama gula aren dan jahe segar, rasanya manis berempah. Bahan lain yang sering ditambahkan juga ada kayu manis, cengkeh, serai, daun pandan, dan lada hitam. Bahkan beberapa versi daerah nambahin juga sama santan supaya teksturnya itu lebih creamy. Atau ditambahin juga sama daging kelapa muda supaya rasanya lebih kaya. Nah, kalau kita ngomongin soal minuman Indonesia, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin kopi. Karena kopi juga menjadi minuman Indonesia yang terkenal di mata dunia. Kopi apa? Tentu saja kopi luwak. Kopi termahal di dunia asal Indonesia. Dibuat dari biji yang sudah dicerna lebih dahulu oleh hewan luwak yang kemudian dikeluarkan lewat kotorannya. Nah, ternyata proses ini diyakini sebagai fermentasi alami yang bikin aroma dan rasa kopi luwak lebih spesial. Kopi luwak dideskripsikan dengan teksturnya yang lembut dan rasa pahitnya yang gak terlalu kuat. Dan di Indonesia sendiri, kopi ini diduga ditemukan pada abad ke-19 selama penjajahan Belanda ketika petani lokal dilarang memanen kopi untuk penggunaan pribadi mereka. Dan yang terakhir, ada juga kopi tubruk yang biasanya berasal dari Jawa ya kebanyakan ya. Kenapa disebut kopi tubruk? Karena proses penyeduhan kopi ini sangat sederhana. Air mendidih atau air panas langsung dicampur sama kopi bubuk halus atau kopi bubuk sedang. Campuran ini langsung diaduk hingga tercampur rata, didiamkan selama beberapa menit sampai bubuk kopinya tuh mengendap di dasar cangkir. Udah deh, tinggal diminum. Kalau misalnya nggak suka yang pahit, tinggal tambahin gula aja. Nah, tapi biasanya orang tuh lebih milih udah campurin gula dengan bubuk kopinya dulu, baru ditambahin si air panas tadi. Metode penyeduhan ini diyakini sudah diperkenalkan oleh para pedagang dari Timur Tengah karena metode dan rasa kopinya cukup mirip nih sama kopi Turki atau kopi Yunani. Itu dia makanan dan minuman dari Indonesia yang terkenal di mata dunia.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Indonesia, kami lahir untukmu. Berkarya dan berkasih bagi berkasih.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan tadi di 3 segmen awal kita udah ngomongin seputar Indonesia. Nah, tahu gak ternyata ada satu negara juga yang kemerdekaannya sama dengan Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus. Dia adalah negara Gabon.

nya dari Belanda, kalau Gabon itu baru memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 17 Agustus 1960. Jadi kesamaan tanggal ini menjadi fakta menarik yang menghubungkan Indonesia dan juga Gabon dari benua yang berbeda. Perayaan kemerdekaan di Gabon juga gak kalah meriah ya sama di Indonesia ya. Warga dan pemerintah bakal ngadain berbagai acara, ada parade militer, festival rakyat, pertunjukan drum, tari-tarian tradisional, hingga kembang api yang memeriahkan perayaan. Di ibu kota Libreville, suasana kemerdekaan juga tiap tahunnya. Ini menjadi momen bersejarah yang mengingatkan rakyat Gabon akan perjuangan dan kebebasan negaranya. Fakta yang kedua tentang Gabon. Mungkin banyak dari kita yang familiar dengan pemimpin negara yang menjabat dalam waktu yang lama. Tapi, tahu nggak, kisah kepemimpinan di Gabon punya keunikan tersendiri. Negara ini pernah dipimpin oleh satu keluarga selama lebih dari setengah abad. Omar Bongo Ondimba, dia menjabat sebagai presiden selama 42 tahun. Dari tahun 1967 sampai kematiannya pada tahun 2009. Masa jabatannya yang luar biasa panjang ini menjadikan dia sebagai salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama di dunia. Setelah kematian Omar Bongo, putranya Ali Bongo Ondimba terpilih sebagai presiden dan menjabat hingga tahun 2023. Jadi kalau di total-total, keluarga Bongo ini berkuasa di Gabon 56 tahun. Selama masa jabatannya, Omar Bongo berhasil mempertahankan kekuasaannya meskipun sempat menghadapi tekanan untuk menerapkan sistem multipartai. Bahkan pada tahun 2003, dia mengubah konstitusi untuk menghapus batas masa jabatan presiden dan memperpanjang durasi satu periode menjadi 7 tahun, sehingga memungkinkan dia buat terus berkuasa. Tapi memang sih, pemerintahannya sering dikritik karena kecenderungan otoriter dan dugaan korupsi yang meluas. Tapi Bongo dipandang oleh sebagian pihak sebagai sosok yang menjaga kestabilan politik di Gabon. Selanjutnya, seperti yang tadi aku udah bilang, Gabon tuh dikenal sebagai paru-paru Afrika. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat dari Wild Eight Africa, lebih dari 88% wilayah Gabon ditutupi oleh hutan hujan tropis yang masih terlindungi, menjadikan dia sebagai salah satu negara dengan tutupan hutan tertinggi di dunia. Peran hutan Gabon enggak cuma sekedar sebagai paru-paru dunia, tapi juga sebagai habitat bagi berbagai satwa liar termasuk gajah hutan, gorila, lumba-lumba air tawar. Hutan Gabon juga membantu mengatur pola hujan di wilayah Afrika dan menyerap karbon dalam jumlah yang besar, sehingga memberikan kontribusi penting nih dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Jadi kita tahu, julukan paru-paru Afrika ini menggambarkan betapa strategisnya peran Gabon dalam pelestarian lingkungan hidup secara global. Kalau udah ngomongin soal hutannya yang hebat, ya pasti keindahan alamnya juga nggak kalah mempesona dong. Pantai-pantai di Gabon seperti Pantai Pongara, Pointe Denis, itu tuh dikenal dengan pasir putihnya yang luas dan suasana yang tenang, cocok buat menikmati keindahan alam sekaligus melihat satwa liar yang hidup di sekitar kawasan pantai itu. Garis pantai Gabon juga mendukung keberadaan ekosistem laut yang kaya, termasuk habitat penyu belimbing yang dilindungi di beberapa area konservasi alami di sepanjang pesisirnya. Nah, jadi keindahan garis pantai Gabon tuh gak cuma menawarkan panorama alam yang memukau, tapi juga menjadi bagian penting dalam ekowisata negara ini. Wisatawan juga bisa menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan laut yang masih lestari ini ya. Terus, negara Gabon juga menjadi rumah bagi komunitas Baka, salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di hutan hujan Afrika Tengah. Masyarakat Baka hidup sebagai pemburu pengumpul yang bergantung pada kekayaan alam hutan sebagai sumber kehidupan dan budaya mereka. Meskipun menghadapi tekanan dari modernisasi dan juga deforestasi, tapi mereka tetap mempertahankan tradisinya yang erat dengan alam dan cara hidup semi-nomaden. Keberadaan komunitas Baka di Gabon memberikan kontribusi penting nih terhadap keragaman budaya negara ini, sekaligus menjadi simbol pelestarian lingkungan hidup juga.
Masyarakat Baka ini dikenal dengan pengetahuan mendalam tentang tumbuhan, tentang satwa hutan, dan juga ritual.

ritual yang menghormati roh hutan seperti upacara jengi. Tapi ya seperti yang tadi dibilang, mereka juga menghadapi tantangan sosial berupa diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, ekonomi yang memadai, yang menjadikan perlindungan hak-hak komunitas adat ini menjadi perhatian internasional. Jadi kita bisa bilang Gabon ini bukan sekedar kembaran Indonesia dalam hal hari kemerdekaan, tapi lebih dari itu, negara ini juga mengajak kita buat ngintip cerita yang kaya, alam yang terjaga, dan masyarakat yang teguh dalam tradisi di tengah tantangan zaman. Nah, ngomongin soal Gabon, aku bakal bagiin destinasi wisata di Gabon yang wajib kamu datangi. Satu, ibu kota Gabon, namanya Libreville. Ini merupakan kota menakjubkan, jalanannya bersih, punya garis pantai yang eye-catching. Dua, kita bisa merasakan pengalaman safari terbaik di Afrika kalau kita mengunjungi Taman Nasional Loango yang ada di Gabon. 3. Kita juga harus sempatin diri mengunjungi Lambarene, kota nelayan menakjubkan di Gabon, sambil menyaksikan kehidupan lokalnya. 4. Ada Taman Nasional Pongara yang merupakan sabana, dataran bakau, hingga pantai dengan berbagai satwa liar di dalamnya. Keren banget lah. Terus ada juga Fernand Vaz Lagoon, ini adalah hotspot di Ogooué yang spektakuler sekaligus menjadi lokasi rehabilitasi gorila. Mau ketemu gorila, kesana aja ya. Keenam, kalian juga bisa datang ke salah satu tempat yang terpencil, namanya Taman Nasional Ivindo. Dia punya beberapa air terjun yang menakjubkan. 7. Ada air terjun Kongo yang merupakan destinasi populer di Gabon. Kenapa? Karena katanya air terjun ini punya makna spiritual bagi penduduk lokal sana. 8. Ada Franceville. Ini merupakan salah satu kota terbesar dan terpopuler di negara Gabon yang gak kalah mempesona dari ibu kotanya. 9. Datanglah ke Taman Nasional Akanda yang merupakan rumah dari sekitar 25% bakau di seluruh Afrika. Dan yang terakhir, datang juga ke Port Gentil atau Manji. Ini adalah kota terbesar kedua sekaligus pelabuhan terkemuka di Gabon. Jadi kalau kita lihat, destinasi wisata di Gabon juga gak kalah menakjubkan ya. Siapa tahu kalian mau menjadikan Gabon sebagai negara yang akan kalian tuju di next holiday.

0: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
1: Gak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih. Nasi Padang, paling dekat, paling murah, gimana? Mau gak?
0: Boleh, mau banget.
1: Ah, paketan aja lah ya. Ini paketnya nih. Nasi rendang, terong balado, sambal ijo cek, sama lalapannya. Ya. Nambah paru crispy aja mau?
0: Mau.
1: Dih, tapi paru crispy-nya satuannya 19.000.
0: Oh, gak ada paru-paru basah aja kali ya?
2: Keringan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang Viana bakal bagiin satu perayaan terakhir nih, yaitu yang jatuhnya di Sabtu ketiga bulan Agustus, berarti di tanggal 15 Agustus yang lalu. Ini tuh adalah Hari Lebah Madu Sedunia. Diperingati setiap tahun pada satu minggu ketiga bulan Agustus tadi ya. Nah, perayaan ini tuh bertujuan buat menghargai peran penting lebah madu bagi ekosistem, ketahanan pangan, serta mendukung para peternak lebah di seluruh dunia. Tapi ini kalian jangan tertukar sama Hari Lebah Sedunia yang ditetapkan oleh PBB. Kalau Hari Lebah Sedunia itu tanggal 20 Mei buat merayakan semua jenis serangga penyerbuk. Kalau yang di tanggal 15 Agustus tadi itu adalah Hari Lebah Madu Sedunia. Nah, sekarang kita bakal ngomongin sedikit fakta unik lebah madu yang satu ini. Karena hewan ini tuh memiliki peran penting bagi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Mereka hidup secara berkoloni atau berkelompok. Lebah madu itu dikenal sebagai hewan pekerja keras karena hampir seluruh waktu hidupnya dilakukan buat kerja. Nih, bagi kalian yang suka kerja, kalian lebah madu, guys. Seekor lebah pekerja mampu bertahan hidup selama 5 minggu pada musim panas dan 20 minggu pada musim dingin. Selama masa hidupnya, lebah pekerja yang hampir seluruhnya betina akan bekerja untuk mengumpulkan serbuk sari dan juga nektar. Dua bahan itu akan digunakan untuk membuat madu yang juga kita sering nikmati ya. Udah tahu lah ya rasanya kayak gimana ya. Fakta selanjutnya, seekor lebah madu itu cuma menghasilkan 1/12 sendok teh madu. Bayangin, bukan 1/5, tapi 1/12. Ya kan, tubuhnya kecil ya, jadi pasti seekor lebah tuh sebenarnya gak menghasilkan banyak madu selama hidupnya. Tapi di dalam satu sarang itu kan ada ribuan lebah, jadi kerasanya tuh kayak banyak si madunya. Seekor lebah selama masa hidupnya itu sekitar 5 minggu tadi cuma bisa mendapatkan 1/12 sendok teh madu aja. Walaupun begitu, kerjasama dari semua koloni lebah itu sangat penting untuk menghasilkan banyak madu tadi. Terus udah gitu, keunikan selanjutnya dari lebah madu, mereka tuh punya kemampuan terbang dan mencari makan yang unik. Seekor lebah pekerja punya kemampuan terbang sejauh 25 km per jam. Dalam satu detik, sayap seekor lebah bisa mengepak sebanyak 200 kali. Selain itu, lebah juga punya kemampuan hebat untuk menemukan makanan terbaik yang akan dibikin menjadi madu tadi. Pada tubuh seekor lebah, ada sekitar 170 reseptor bau yang bisa membantu mereka buat milih jenis tanaman mana nih yang punya nektar terbaik. Dengan dua kemampuan tadi, seekor lebah bisa menghasilkan banyak madu dengan kualitas terbaik. Fakta selanjutnya, lebah itu termasuk ke dalam hewan sosial yang hidup secara berkelompok dan selalu bekerja sama. Selama musim panas, para lebah pekerja akan mencari bahan makanan lebih banyak daripada biasanya. Hal ini dilakukan supaya madu yang diproduksi bisa bertahan selama musim dingin. Nah, madu-madu ini tentu bukan buat diri sendiri aja, tapi buat semua koloni yang ada di dalam sarangnya. Bahkan pada musim dingin, para lebah jantan bakal keluar dari sarang supaya semua koloni bisa bertahan hidup di dalam sarang tersebut. Terus, ratu lebah bertelur sepanjang musim. Jadi di dalam satu koloni lebah itu bakal ada satu ekor ratu yang bertugas untuk menghasilkan keturunan. Sekali bertelur, lebah tuh bisa mendapatkan lebih dari 1.500 telur. Sedangkan siklus ratu lebah itu bertelur bisa terjadi setiap hari dan sepanjang musim. Dari semua telur yang ada, beberapa akan dibuahi dan menjadi lebah pekerja atau menjadi ratu muda. Sedangkan telur yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Dan fakta yang terakhir, cara berkomunikasi mereka tuh unik. Seekor lebah akan berkomunikasi dengan temannya menggunakan sebuah tarian. Lebah bakal berkomunikasi dengan gerakan yang cantik untuk memberitahukan sumber makanan yang sudah ditemukan. Itu dia tentang lebah. Dan ngomong-ngomong soal lebah madu, di Indonesia itu ada 4 jenis lebah madu. Karena memang lebah madu ini adalah jenis lebah yang madu, jadi akhirnya banyak dibudidayakan. Lebah madu membuat madu dengan mengolah nektar di dalam tubuh mereka, kemudian memuntahkannya.
Dan selain bisa menghasilkan madu, lebah madu juga memiliki peran penting untuk penyerbukan bunga, buah-buahan, dan juga sayuran. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, ada 4 jenis lebah madu yang hidup di Indonesia. Satu, ada lebah lokal atau Apis serrana. Ini tuh ditemukan hampir di seluruh daerah Indonesia. Lebah lokal bisa memproduksi madu sebanyak 6-12 kg per tahun untuk setiap koloni. Kedua, ada lebah unggul atau Apis mellifera. Ini tuh mulai diperkenalkan di Indonesia tahun 1841 dan akhirnya terus dikembangkan sampai sekarang. Jenis lebah madu unggul ini menjadi favorit para peternak lebah karena lebah madu unggul bisa memproduksi madu dalam jumlah banyak, yaitu per koloni sampai 35 hingga 40 kg per tahunnya. Selain itu, dari aspek budidaya, lebah unggul punya daya adaptasi yang baik terhadap berbagai jenis iklim. Jadi, potensi lebah berpindah sarang itu lebih minim. Terus, ada yang namanya lebah liar, Apis dorsata. Ini tuh biasanya ditemukan di hutan daerah subtropis dan tropis Asia. Lebah liar sampai sekarang masih belum dibudidayakan. Kenapa? Dia galak, saudara-saudara, agresif banget. Lebah liar juga punya tubuh yang lebih besar dibandingin lebah lain. Sengatannya lebih menyakitkan kalau dibandingin dengan jenis lebah madu lainnya. Tapi sengatannya enggak semenyakitkan perkataan kamu kan? Untuk mendapatkan madu lebah liar, biasanya madu langsung diambil dari hutan. Produktivitas madu lebah liar bisa mencapai 50 hingga 60 kg per pohon. Dan yang terakhir ada lebah lanceng. Ini adalah lebah dengan ukuran tubuh paling kecil dibanding jenis lebah lainnya. Relatif jinak, nggak punya sengat, tapi memproduksi madunya lebih sedikit, kurang lebih 1-3 kilo aja per tahun untuk setiap koloni. Itu dia pendengar perkenalan kita dengan lebah madu, karena di tanggal 15 Agustus kemarin itu diperingati sebagai Hari Lebah Madu Sedunia. Oke pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari tadi ya, pagi sampai siang sekarang. Dan akhir kata Viana mau mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga melalui hari ini kita gak cuman berpestaria, kita gak cuman bersenang-senang, kita gak cuman merayakannya aja, tapi kita juga merenungkan peran kita sebagai masyarakat untuk negara ini. Doa terbaik untuk negara Indonesia semakin baik ke depannya, dan semoga hal-hal yang viral itu bukan hal-hal yang negatif, tapi semakin banyak hal-hal positif yang viral di Indonesia sehingga bisa membawa nama baik Indonesia ke mata dunia juga. Viana pamit sampai jumpa, kita ketemu lagi besok di hari Selasa. Bye-bye.

0: iman adalah apa yang kita percayai, bukan yang kita ketahui. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
1: 信仰的第一步是信, 进一步才是理解。 信仰决定了面对事物的态度。 信仰能揭示看不着的却感应得到的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jogja.
1: Ini dia.
2: Aku ayo. Lagi menebarkan gambarnya Eka ya.
3: Terima kasih, Dimana.
2: Mana di mana orang?
4: Iya.
5: Hey, Mas.
6: Nah, gitu excited ya.
2: Wah.
6: Mana.
5: Woi, bos. Bang, jangan ada yang jatuh, Bang.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

너. 야, he just keep hurting you. 걔 도대체 뭘 바라는 거야? 어떻게?

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan. Untuk melindungi tanah air, berkedaulatan.

0: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.
1: 所有的力量和能力都来自看不见的信仰。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM.

真心给你，今晚就让手机暖屏，点缀暧昧小情绪，我好想出现你的梦里，手机讲得有点发烫，耳朵贴到有

92.1 Fresh Mandarin, gimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian untuk berbagi informasi seputar Chinese Entertainment. Dimulai dari berita-beritanya, kemudian aku bakal kasih rekomendasi lagu-lagu Mandarin yang enak buat didengar. Dan terus udah gitu aku juga bakal bagiin informasi tentang serial Mandarin. Dan seperti biasa nih pendengar, yang udah pernah aku umumin di hari ini tanggal 17 Agustus 2026, aku tidak siaran secara live. Jadi ini bentuknya rekaman, jadi mohon maaf ya, aku gak buka line request untuk hari ini. Untuk semua request yang aku bacain hari ini dan lagunya aku play hari ini, itu adalah requestan yang sudah kalian titip di beberapa minggu yang lalu. Dan ngomong-ngomong soal tanggal 17 Agustus, aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi negara tercinta Indonesia. Dan kita sama-sama doakan supaya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Karena kita tahu di tahun-tahun belakangan ini banyak kondisi yang mungkin membuat kita merasa kecewa, merasa sedih melihatnya. Tapi aku yakin di tengah hal-hal yang menyedihkan ini juga tetap ada beberapa hal yang harus kita syukuri tentang negara kita ya. Dan kita sama-sama doakanlah pokoknya kedepannya bisa lebih baik lagi, pemerintahannya juga bisa lebih oke lagi, bisa lebih bijaksana dan juga bisa lebih bertanggung jawab atas posisi yang sudah dipercayakan. Dan kita sebagai rakyat juga harus sama-sama membantu untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Gimana nih perlombaannya hari ini? Apakah masih berlangsung dengan

kan ya. Oke, Viana langsung aja mau bagiin dua berita pertama pada hari ini di edisi Fresh Mandarin. Berita pertama itu datangnya dari aktris muda Lee Seung-hong yang ditunjuk menjadi perwakilan lulusan pada upacara wisuda Kwangtung University of Finance tahun 2026. Dalam acara wisuda yang digelar bulan Juni tanggal 26 di kampus Kwangchow, Lee Seung-hong tampil sebagai wakil seluruh mahasiswa program sarjana untuk menyampaikan pidato kelulusannya. Mahasiswi Fakultas Keuangan ini membagikan kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pengalaman yang ia jalani selama 4 tahun menempuh pendidikannya. Di dalam pidatonya, dia mengajak para lulusan untuk terus menjaga semangat, ketulusan, dan idealisme ketika memasuki dunia kerja. Dia juga berharap seluruh wisudawan dapat memanfaatkan ilmu yang sudah dipelajari untuk memberikan kontribusi terbaik di bidang masing-masing. Selain dipercaya sebagai pembicara utama mewakili para lulusan, Lee Seung-hong juga menerima penghargaan sebagai Duta Promosi Budaya Liu Yuan. Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi atas kontribusinya dalam mempromosikan budaya kampus. Nah, Lee Seung-hong itu siapa sih? Siapa tahu ada yang belum kenal sama dia ya. Dia tuh semakin dikenal luas setelah membintangi film Dear You yang berhasil memperkenalkan budaya Chaoshan Xiaopi kepada masyarakat. Oke, next, ada aktor ganteng yang marah-marah, tapi aku sih ngerasa wajar kalau dia marah. Penyanyi dan aktor Woo Chun yang dulu tergabung dalam boyband Fahrenheit melayangkan keluhan kepada Cathay Pacific setelah bagasinya nggak kunjung tiba selama 3 hari usai penerbangan menuju Paris. Curhatannya di media sosial langsung menjadi perhatian publik dan memicu respon dari pihak maskapai. Melalui unggahannya pada 25 Juni, Woo Chun mengaku sudah berulang kali nih menghubungi layanan pelanggan untuk menanyakan keberadaan bagasinya. Tapi dia menilai tanggapan yang diterima kurang serius dan tidak menunjukkan upaya yang maksimal dalam menyelesaikan masalah itu. Ya bayangin aja pendengar, udah 3 hari nyampe di Paris, kopernya gak tahu di mana. Woo Chun menjelaskan dirinya tuh awalnya dijadwalkan terbang dari Melbourne menuju Paris dengan transit di Hong Kong. Akibat keterlambatan penerbangan pertama, Cathay Pacific mengalihkan perjalanannya melalui Manchester sebelum melanjutkan penerbangan bersama Air France ke Paris. Sebelum berangkat dari Hong Kong, Woo Chun mengaku sudah mastiin nih secara langsung kepada petugas kalau bagasinya akan ikut dipindahkan ke penerbangan baru. Menurutnya, staf maskapai bahkan memberikan jaminan kalau proses itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Tapi setelah dia tiba di Paris, bagasinya ternyata tidak ditemukan. Dan dia harus menunggu selama 3 hari tanpa kepastian. Jadi 3 hari itu bukan udah pasti, tapi 3 hari masih belum pasti tentang bagasinya. Akhirnya si Woo Chun pun mengunggah video berisi keluhannya di media sosial. Dan gak lama kemudian, Cathay Pacific memberikan pernyataan resmi dan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami sang artis. Dalam keterangannya, Cathay Pacific menjelaskan kalau keterlambatan bagasi terjadi akibat kendala dalam proses transfer ketika transit di Manchester. Maskapai ini menyebutkan adanya kesalahan koordinasi pada proses penghubung antar penerbangan sehingga bagasinya gagal dimuat di pesawat yang menuju ke Paris. Pihak maskapai juga mengungkapkan kalau bagasinya Woo Chun sudah berhasil dilacak dan mereka juga sudah berkoordinasi dengan maskapai lanjutan untuk mengirimkan bagasi tersebut secepat mungkin kepada pemiliknya. Ini pasti udah sampai sih bagasinya karena kan ini kejadiannya di akhir Juni ya. Cuman dari sini kita tuh benar-benar harus belajar bahwa sesuatu yang sudah dipastikan oleh maskapai penerbangan belum tentu benar bakal terjadi. Bahkan dari seorang artis aja kejadian gitu ya, bagasinya gak nyampe-nyampe selama 3 hari lebih, berarti kan 3 hari kan belum ada kepastian, berarti kan si bagasinya tuh nyampenya lebih dari 3 hari itu. Tapi ya udahlah, kita bakal dengerin dulu beberapa lagu yang ada kaitannya dengan aktor yang satu ini. Dia dulu di tahun 2000-an tuh terkenal membintangi beberapa serial sukses yang ada di layar televisi kita juga. Kita bakal dengerin soundtrack-soundtracknya ya. Yang pertama, siapa yang masih ingat dengan kisah di dalam series Romantic Princess yang diperankan oleh Angela Chang, pemeran utama wanitanya. Nah, aku mau puterin lagunya yang dinyanyikan oleh dia, judulnya adalah Pusyang Tongte. Kemudian Woo Chun juga berpartisipasi dalam serial Hana Zakarino Kimi Tachie dan aku puterin soundtracknya dari SHE yang judulnya Zen Mepan.
Next ada soundtrack serial Hot Shot. Aku

puterin yang dinyanyiin sama Jerian, judulnya Ipan. Dan yang terakhir, soundtracknya Tokyo Juliet. Di dalam series ini, Woodsun itu beradu acting sama Erilin. Aku puterin yang versi Fahrenheit featuring Hebe Tian, judulnya adalah Chutui Nio Kanjue. Kita dengerin dulu aja ya 4 lagu berikut ini. Abis ini aku bakal bagiin informasi terbaru dari Chou Keyu.

97.1 Fresh Mandarin Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Tadi kita dengerin beberapa buah lagu yang serialnya itu diperankan oleh aktor Woodsun. Nah sekarang aku bakal ngomongin informasi soal aktor sekaligus penyanyi muda Tiongkok, Chou Keyi. Dia kembali mencuri perhatian lewat perannya sebagai Lu Xixiao di dalam drama Never Ending Summer. Karakter yang dia perankan dikenal sebagai sosok yang bebas, tulus, dan selalu menjaga idealisme serta kebaikan dalam dirinya. Dalam wawancara terbaru, dia berbagi pengalaman selama membintangi drama itu. Dia mengaku punya kedekatan emosional dengan karakter Lu Xixiao yang tetap berusaha mempertahankan impian. Dirinya juga memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Chou Keyi juga membahas perjalanan karirnya yang beralih nih dari dunia musik ke dunia akting. Menurutnya, berbagai kesempatan yang datang dari industri hiburan itu menjadi dorongan besar untuk keluar dari zona nyamannya. Dia juga terus mencoba bidang-bidang baru yang belum pernah dia jelajahi sebelumnya. Dan dia menilai proses perkembangan diri membutuhkan keberanian untuk belajar dan beradaptasi. Tapi dia juga percaya kalau setiap tantangan baru merupakan kesempatan buat meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas pengalaman profesional. Dan di dalam kesempatan yang sama, dia juga turut memberikan pesan kepada generasi muda yang sedang menghadapi kebingungan dalam menentukan arah hidup. Dia bilang supaya anak muda tuh fokus mengasah kemampuan yang dimiliki, tidak terjebak dalam tekanan atau overthinking yang berlebihan. Anak muda harus tetap konsisten mengejar hal-hal yang benar-benar dia cintai. Tuh, dengerin tuh. Akhirnya kalau gitu, aku bakal play soundtrack dari Never Ending Summer. Ada 4. Yang pertama, yang langsung dinyanyikan oleh Chou Keyi, judulnya adalah When the Galaxy Falls. Yang kedua, dinyanyikan oleh Xu Ziwei dan juga Cui Shipa, judulnya adalah Dreams and Journeys. Yang ketiga, dinyanyikan oleh Akis 5, judulnya adalah Threads of Me. Dan yang terakhir, dinyanyikan oleh Chen Qiming, judulnya adalah In an Instant. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal bagiin informasi terbaru yang ada kaitannya sama penyanyi Eric Chou.

Dan Cicip All in One Fresh Mandarin, tadi kita udah dengerin soundtrack-soundtrack dari Never Ending Summer. Nah, sekarang waktunya aku buat bagiin informasi terbaru dari Eric Chow ya. Sebenarnya bukan Eric Chow-nya secara langsung sih, tapi kayak ada hubungannya dengan nama Eric Chow. Jadi pendengar, seorang penggemar wanita asal Korea Selatan dilaporkan menjadi korban penipuan berkedok artis setelah dia percaya kalau dirinya tuh berkomunikasi langsung dengan penyanyi Taiwan Eric Chow. Kasus ini terungkap setelah perusahaan manajemen Eric Chow, Star Planet Entertainment, mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah keterlibatan sang artis. Kalau kita lihat dari keterangan perusahaan, mereka tuh menerima sejumlah email dari seorang penggemar asal Korea yang mengaku sudah menjalin komunikasi online dengan seseorang yang mengatasnamakan Eric Chow dari tahun 2021 sampai 2025, guys. Selama periode itu, pelaku beberapa kali minta bantuan keuangan dengan berbagai alasan dan berhasil meyakinkan korban untuk mentransfer uang dalam jumlah besar. Aduh, ngapain coba Eric Chow minjem uang? Total kerugian yang dialami korban itu mencapai sekitar 1 miliar dari kurs masa itu sampai 2025. Penggemar ini juga mengaku punya banyak bukti percakapan dan catatan komunikasi yang bikin dia tuh yakin kalau orang yang berinteraksi dengan dia tuh Eric Chow yang sebenarnya. Tapi coba kita pikirin guys, Eric Chow kan udah seterkenal itu, sesukses itu, ngapain masih pinjam uang ke fans yang ngasih? Setelah melakukan pemeriksaan, pihak manajemen memastikan seluruh kejadian itu tidak ada hubungan apapun dengan Eric Chow. Mereka menilai pelaku kemungkinan besar merupakan pihak yang sengaja menyamar sebagai penyanyi untuk melakukan penipuan pada penggemar. Perusahaan juga kemudian menyarankan korban untuk segera melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian setempat agar proses hukum bisa dilakukan. Dalam pernyataannya, Star Planet Entertainment juga mengingatkan publik, nih dengerin nih, tentang meningkatnya kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini memungkinkan pelaku bisa meniru suara atau wajah figur publik dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Aduh, kalau misalnya aku ngefans sama JJ Lin juga, kalau tiba-tiba ada yang nge-WA atas nama JJ Lin, aku bakal ragu banget sih, karena gak mungkin ya. Semoga ini menjadi sebuah informasi yang bikin kita lebih aware lagi ya, jangan sampai jadi korban. Karena memang terkadang yang namanya fans ya, kalau misalnya kita jadi fans, apalagi penggemar berat gitu, kalau misalnya kita dapat WA atau message dari artis atau aktor yang kita ngefans sama dia, pasti kan ada sedikit kayak harapan, berharap ini bener kali ya gitu. Tapi ya jangan sampai segitunya ya. Oke, kita bakal dengerin beberapa lagu Eric Chow. Yang pertama featuring Silent Wang, judulnya adalah Chenshi. Yang kedua featuring Huang Xiaoyun, judulnya Fang Qian. Dan yang ketiga featuring Yao Xiaotang, judulnya Wuting atau Rooftop. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal bacain titipan request kalian. Tetap di Fresh Mandarin.

Nanti 2.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti yang udah aku umumin ya, edisi 17 dan 24 Agustus aku gak bisa live secara on air, jadi kita pakai rekaman. Nah sekarang aku bakal bacain titipan request yang udah kalian titip dari bulan Juni akhir. Selamat sore Kak Viana, Fanny di Lewi Panjang. Hari ini mau dengerin lagunya Liu Yuning yang Story of Pearl Girl sama Jay Chou yang featuring sama Fei Yuqing yang judulnya Far Away. Lagunya dan salamnya buat Kak Viana, Kak Cia-Cia, Kak Finit, Mama, Papa, Xiaoti Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayen, Om Victor dan Lanfang Laoshi juga semua yang kirim salam juga. Terima kasih buat Fanny di Lewi Panjang. Selamat sore buat Kiki Natalia di Pagarsi. Hari ini mau dengerin Fsan yang Forever Forever sama Fse Liu Xing Yu. Salamnya, aduh udah Agustus aja nih, bulan kemerdekaan. Ayo lakukan sesuatu yang terbaik yang pendengar bisa. Kalau misalnya Kiki nih sebagai seorang cat lovers, dia tuh suka street feeding biar kucing liar merdeka dari rasa lapar. Walau yang aku kasih cuma dry food murah, tapi ayo semangat buat diri sendiri. Yah, aku yakin banget setiap masyarakat di Indonesia kalau misalnya mereka berperan, cuma kecil aja misalnya perannya, tapi bisa berdampak yang besar kok. Oke, okay, WhatsApp ketiga itu datangnya dari Raffi. Selamat sore buat Raffi. Hari ini mau dengerin lagunya Vivi Chang yang judulnya Nobody. Titip salam buat penyiar Asiatik, buat Cimeiling dan Cici sendiri ya. Terima kasih. Dan lagu-lagunya bakal aku play sekarang. Requestan dari Fanny di Lewi Panjang, Kiki Natalia di Pagarsi dan juga Raffi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin. Karena abis ini aku bakal bagiin album terbaru dari SNH48. Jarang-jarang banget ya aku ngebahas tentang mereka. Jadi ditunggu aja, karena ternyata ketika aku menyiapkan bahan ini, pas aku denger lagu-lagunya, oh ternyata enak-enak juga ya lagunya. Aku tetap di 92.1 Fresh Mandarin ya.

Dan Cicu Point One Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan tadi kita udah dengerin beberapa lagu requestan kalian dan juga lagu-lagu yang dipilihin buat kalian. Nah, bagi pendengar semua, mohon maaf hari ini aku gak buka line request. Jadi requestan yang tadi aku puterin itu adalah requestan yang udah dititip di bulan Juni lalu. Soalnya memang untuk edisi hari ini sama minggu depan itu aku gak live on air ya, tapi formatnya adalah rekaman. Tapi tenang aja, aku tetap akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar Chinese Entertainment. Dan sekarang kita masuk ke segmen lagu Mandarin baru. Seperti yang aku udah bilang di segmen sebelumnya, kita bakal ngebahas soal album terbarunya SNH48. Gak, kayaknya seinget aku sepanjang sejarah Fresh Mandarin aku gak pernah deh ngebahas tentang SNH48. Jadi idol grup satu ini merilis sebuah album baru di tanggal 19 Mei 2026 dengan judulnya adalah She Er Hua Yu 12 Bahasa Bunga. Dirilis secara eksklusif di platform musik digital. Dan proyek ini menghadirkan total 12 lagu orisinal yang masing-masing merepresentasikan cerita, emosi, dan identitas para anggota Top 16 pemilu tahun 2025. Dan semua lagu ini tuh punya simbol bunganya masing-masing. Bersamaan dengan peluncuran itu, para anggota juga aktif membagikan konten promosi lewat media sosial yang langsung menarik perhatian para penggemar. Setiap lagu dalam proyek ini tuh punya konsep unik yang mengaitkan satu jenis bunga sebagai simbol makna tertentu. Nah, di segmen ini aku bakal bagiin 6 lagu dulu ya. Lagu pertama dinyanyikan oleh Yang Pingyi dari SNH48, judulnya adalah Pian Pian Ming Ming. Dan untuk lagu ini, citra utamanya adalah Bell Flower, menggambarkan kisah cinta tarik ulur. Dari sikap acuh gak acuh, sampai mulai muncul kasih sayang yang tenang dalam interaksi sehari-hari. Tapi masalahnya, mereka tahu mereka tuh punya visi-misi yang berbeda dan endingnya bakal berpisah. Gemerisik lonceng angin seperti gejolak hati dan logika yang terus berulang kali mencoba menghentikan perasaan mereka. Tapi mereka tetap keras kepala untuk melawan arus. Dan akhirnya, ketika cuaca yang hangat, mereka pun bertanya-tanya. Ketika bulan yang bersinar terang, ketika anginnya lembut, dan akhirnya di sebuah hari yang terlihat indah, cuacanya hangat, bulannya bersinar terang, anginnya lembut, tapi hari itu malah menjadi hari perpisahan mereka. Dan memang mereka gak rela buat berpisah, tapi mau gak mau harus berpisah. Kita dengerin lagunya dari Yang Pingyi, judulnya adalah Pian Pian Ming Ming.

Yang kedua, lagu yang ada di dalam album terbaru SNH48, Sheerhua Yu 12 Bahasa Bunga, dinyanyikan oleh Song Xinran. Judulnya adalah Xia Ye De Shi Liu Hang Qing Shi. Lagu ini digambarkan sebagai mawar putih atau white rose yang melambangkan perasaan murni, tidak ternoda, dan kekaguman yang diam-diam. Lagu ini menggambarkan perasaan suka terpendam seorang gadis muda seperti cahaya bintang, angin malam, dan detak jantung yang berdebar kencang di malam musim panas. Dari awalnya menuliskan semua perasaan di kertas, kemudian melipatnya jadi bintang, sampai akhirnya dia dengan berani menyatakan perasaannya. Kita bakal dengerin lagunya Xia Ye De Shi Liu Hang Qing Shi dari Song Xinran SNH48. Judul Mandarinnya artinya adalah 16 baris puisi cinta di malam musim panas.

Lagu ketiga itu yang dinyanyikan oleh Pai Xin Yu, judulnya adalah Meng Xiang Cheng Chen Dreams Come True. Dan bunga yang menggambarkan lagu ini adalah bunga peoni yang unggul dengan keyakinan dan ketekunan, mengumpulkan kekuatannya untuk mekar. Seperti seorang gadis muda yang memegang teguh harapan yang membara, dia tumbuh dewasa, enggak takut mundur, dan mengejar mimpinya dengan tekad yang teguh. Lagu ini didedikasikan untuk setiap individu yang mengejar cahaya, yang mengumpulkan kekuatan dan enggak pernah menyerah, yang memberitahu dunia bahwa ketekunan pada akhirnya akan membuahkan hasil. Dengan semangat di hati kita dan berjalan berdampingan, meskipun jalan di depan sulit, kita tuh pada akhirnya akan bersinar dan mewujudkan mimpi kita. Kita dengerin lagunya Pai Xin Yu dari SNH48, judulnya adalah Meng Xiang Cheng Chen

Lagu keempat ada yang dinyanyikan oleh anggota GNZ48, yaitu Chu Yixin. Dia menyanyikan lagu San Shi Tu Xia, bunga bougainville atau bunga kertas yang menjadi lambang lagu ini. Bunga bougainville atau bunga kertas ini tuh melambangkan cinta yang membara dan tidak terkekang, serta kasih sayang yang tulus dan tidak tergoyahkan di hangatnya matahari musim panas. Lagu ini menggambarkan perasaan seorang gadis muda yang secara terbuka dan to the point. Dia gak mau berbelit-belit, dia gak mau nyembunyiin perasaannya. Hatinya penuh sukacita dan kelembutan yang luar biasa dalam menyatakan perasaannya. Seperti bunga bougainville yang mekar bebas di puncak musim panas. Lagu ini memadukan panasnya musim panas kurang lebih 30 derajat Celcius dengan angin laut dan matahari yang terbenam, dan menyampaikan cinta yang paling bersemangat langsung ke sudut hati yang paling lembut. Kita dengarin lagunya Chu Yixin, anggota dari GNZ48. Judulnya adalah San Shi Tu Xia.

Lagu kelima yang ada di dalam album She Er Hua Yu dari SNH48 adalah yang dinyanyikan oleh Chang Chong Yu. Ini juga sama ya dari GNZ48, judulnya adalah Shukuang Heni, dan anggrek melambangkan lagu ini. Karena anggrek itu melambangkan kerinduan yang tenang dan abadi serta penantian yang sunyi. Lagu ini menggunakan kenangan sebagai cermin dan waktu sebagai sungai untuk menggambarkan emosi yang menyayat hati dari cinta yang tidak terbalas plus perpisahan. Dari ketidakberdayaan karena tersesat di lautan manusia hingga rasa sakit hati karena tenggelam dalam masa lalu, bersembunyi di waktu kamu membuat aku sangat merindukan kamu, tapi takut buat ganggu kamu. Itulah kerinduan yang paling terkendali dan juga penerimaan yang paling enggak berdaya. Kita dengerin lagunya dari Chang Chong Yu yang berasal dari GNZ48, judulnya adalah Shukuang Heni.

0: Suara Indah.
1: Lagu terakhir yang mau aku bagiin buat di segmen ini dari album terbarunya SNH48 itu ada yang nyanyikan oleh Liu Zhengyan, judulnya adalah Xing Xing Are You. Bunga hibiscus atau kembang sepatu ini adalah sebuah bunga yang melambangkan cinta yang teguh dan abadi serta pengabdian yang penuh sukacita. Lagu ini mengisahkan sebuah ketulusan, membungkus kerinduan yang tersembunyi dalam pesawat kertas dan harapan yang terpendam dalam matahari terbenam. Lagu ini nggak punya konflik dramatis, tapi dia menggunakan detail-detail kecil untuk menggambarkan pendekatan hati yang perlahan dan pertumbuhan cinta yang tenang, selembut dan seteguh bunga kembang sepatu. Kita dengerin lagunya dari Liu Zhengyan, anggota SNH48, judulnya adalah Xing Xing Are You.

Itu dia 6 lagu pertama yang ada di album terbarunya SNH48. Judulnya adalah Shuarhuayu 12, Bahasa Bunga. Tadi udah ada 6 bunga ya, Bellflower, White Rose, Bunga Peony, Bunga Bougainville, Bunga Anggrek, dan juga Bunga Kembang Sepatu. Nah, nanti akan ada 6 bunga lainnya, tapi aku bakal bacain dulu WhatsApp yang udah kalian titip di akhir Juni lalu. Ada Siska di Ciganitri, hari ini mau dengerin lagunya Angela Chang, Ambrose Way, soundtrack at the Dolphin Bay, soundtracknya 100 Senorita Twins, dan soundtracknya Snow Angel. Salamnya buat Viana, buat Grace, buat Junsi, dan juga buat semuanya. Terima kasih. Oke, jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu yang di-request sama Siska, dan juga aku pilihin buat kalian, aku bakal bagiin 6 lagu selanjutnya.

Nanti 2.1 Fresh Mandarin Vienna masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan di segmen sebelumnya kita udah kenalan sama 6 lagu baru dari SNH48 ya, di album terbarunya. Nah sekarang aku bakal bagiin 6 selanjutnya. Jadi penyanyi-penyanyi yang masuk ke dalam album ini itu adalah anggota Top 60 Pemilu 2025. Dimana kita tahu kalau yang 48 group tuh pasti ada pemilunya. Nah sekarang lagu selanjutnya itu dinyanyikan oleh Chiang Shuting dari SNH48, judulnya adalah Kutan Mengyong. Dan bunga matahari ada di lagu ini. Ini tuh melambangkan gairah membara dan pengabdian yang teguh kepada sinar matahari. Lagu ini melambangkan tekad yang tidak tergoyah untuk tumbuh mengejar cahaya matahari dan menanti dengan lembut dalam kesunyian. Lagu ini mengungkapkan sebuah ketulusan dan keyakinan untuk tetap berpegang teguh pada gairah awal dan komitmen yang tidak tergoyahkan bahkan ketika jalan di depan enggak pasti. Kita dengerin lagunya Kutan Mengyo dari Chiang Shuting.

Next, lagu ke-8. Kalau tadi ada Chiang Shuting, sekarang ada Lin Shuqing. Masih sama dari SNH48 juga. Dia menyanyikan lagu You Tian Ke Ai. Dan dari

Bu Youtian Kei ini bunganya adalah bunga daisy. Ini tuh melambangkan kepolosan, kelembutan, cinta yang tersembunyi jauh di dalam hati. Dia dengan lembut menangkap keindahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, menangkap sebuah ketergantungan yang tidak disengaja, dan perhatian yang tidak terucapkan. Dengan tenang, mengungkapkan perasaan yang sederhana dan murni. Emosi yang paling menyentuh seringkali tersembunyi dalam momen kebersamaan yang paling sederhana, paling polos, dan paling tenang. Kita dengerin lagunya Youtian Kei dari Lin Shuqing.

Lagu ke-9 ada Chou Xiang dari BEJ48. Judul lagunya adalah Xiang Yun Xiang Yu Geng Xiang Ni. Mirip dengan awan, mirip dengan hujan, semakin mirip dengan kamu. Bunga yang melambangkan lagu ini adalah mawar Tiongkok. Agak sedikit beda sama mawar pada umumnya ya. Mawar Tiongkok tuh melambangkan kesetiaan, persahabatan, dan keabadian. Jadi lagu ini menggambarkan penyesalan atas cinta yang tak terbalas dan kerinduan yang gak terlupakan. Kita dengerin lagunya Xiang Yun Xiang Yu Geng Xiang Ni dari Chou Xiang BEJ48.

Lagu ke-10 dinyanyikan oleh anggota SNH48 lagi, namanya adalah Hu Xiaohui. Dia menyanyikan lagu Yan Ziyao dan bunga sakura melambangkan lagu ini. Ini adalah lagu bergaya tradisional Tiongkok. Bunga sakura itu melambangkan sebuah pertemuan yang singkat dan menakjubkan serta kerinduan yang mendalam dan abadi. Kita dengerin lagunya Yan Ziyao dari Hu Xiaohui.

Selanjutnya di lagu ke-11 ada duet dari Yeomyeo SNH48 dan Ye Shuqi dari GNZ48. Judulnya adalah Ning Meng Jia Feng Mi, lemon ditambahin honey, jadi honey lemon ya. Dan bunganya adalah bunga lonceng atau balloon flower. Ini tuh melambangkan ketulusan yang tak tergoyahkan dan persahabatan yang lembut serta teguh. Seperti bunga lonceng yang murni dan teguh, perasaan cinta dalam lagu ini tuh tidak dibuat manis atau tidak terlalu intens. Keseimbangan sempurna antara manis dan pahit seperti persahabatan yang langgeng dan lembut yang melenyapkan musim, memastikan kalau cinta enggak pernah berakhir. Kita dengerin lagunya Ning Meng Jia Feng Mi dari Yeomyeo dan juga Ye Shuqi.

Lagu terakhir yang ada di album terbarunya SNH48 itu dinyanyikan oleh 3 anggota. Pertama ada Xu Chuan dari GNZ48 dan duanya lagi itu anggota SNH48 yaitu Qing Yuwen dan juga Wang Ruiqi. Judulnya adalah Dreamer. Dan bunga yang melambangkan lagu ini adalah bunga Lisianthus. Ini jujur aku agak asing dengan nama bunga ini. Katanya bunga ini tuh melambangkan cinta seperti mimpi dan kelembutan yang unik. Jadi lagu ini tuh dibuka dengan sebuah khayalan, mengungkapkan ilusi emosional yang kabur dan murni, menggambarkan kasih sayang yang istimewa dan komitmen tanpa henti terhadap cinta ke dalam suasana yang seperti mimpi. Kata lagu ini, cinta sejati pada intinya itu seperti mimpi yang lembut tapi teguh. Kita dengerin lagunya Dreamer dari Xu Chuan, Qing Yuwen dan juga Wang Ruiqi.

Oke, pendengar, itu dia buat lagu selanjutnya, 6 lagu yang ada di album terbaru SNH48, Syiar Huayu 12 Bahasa Bunga. Nah, aku bakal bacain WhatsApp terakhir nih dari Shui Xin. Hari ini mau dengerin lagunya Soda Green, aku pilihin yang Xiao Qing Ke. Salam-salamnya buat Viana, thank you, Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Loren and Family, Jin Liang, Tian Jin, Wisastra, dan juga I Chen. Terima kasih. Oke deh, jangan kemana-mana. Selain lagu request and suggestion, aku bakal play lagu-lagu pilihan buat kalian semua untuk menemani malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin, Viana temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang aku bakal nge-update lagi nih sama informasi-informasi terbaru di dunia Chinese Entertainment. Bagi pendengar semua yang baru bergabung dalam program ini, hari ini aku gak buka line request ya. Bakal buka line request lagi 2 minggu lagi. Aku bakal ngomongin sebuah film fantasi romansa Tiongkok yang judulnya adalah By Tomorrow, Your Yesterday. Ini katanya resmi mengumumkan jadwal penayangannya akan hadir di bioskop pada 2 hari lagi, 19 Agustus nanti. Perilisan ini bertepatan dengan Festival Qixi atau Hari Valentine-nya Tiongkok. Film ini tuh sebelumnya dikenal dengan judul Meeting the Future Me and the Yesterday You, dibintangi oleh Pi Wenqun dan juga He Lanto sebagai pemeran utamanya. Disutradarai oleh Xiang Guoqiang dan diproduseri oleh Jiang Hao. Film ini tuh katanya menawarkan kisah cinta yang unik dengan sentuhan fantasi perjalanan waktu. Cerita berpusat pada Chiang Nanshan, seorang ahli restorasi bangunan bersejarah yang secara nggak terduga bertemu dengan Li Ai, mahasiswi kedokteran di dalam sebuah bis. Pertemuan singkat ini berubah menjadi cinta pada pandangan pertama. Tapi hubungan mereka nggak berjalan seperti pasangan umumnya. Waktu yang mereka jalani itu bergerak berlawanan arah. Hari esok bagi Chiang Nanshan adalah masa lalu bagi Li Ai. Dan kondisi ini bikin mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk saling mengenal dan mencintai. Setiap pertemuan menjadi momen yang tidak tergantikan karena keduanya menyadari kalau setiap pelukan itu tuh punya batas waktunya. Dan meskipun harus menghadapi kenyataan yang rumit, Chiang Nanshan dan Li Ai tetap memilih untuk memperjuangkan perasaan mereka. My Tomorrow Your Yesterday mengambil latar musim panas yang sesuai dengan jadwal perilisannya. Aduh, kalau bisa rilis di Indonesia, mau nih aku nonton film ini ya. Oke, selanjutnya ada Christine Huang Tuo Tuo atau Huang Yizi. Nama ini kembali jadi perbincangan hangat di media sosial. Dia adalah putri aktor sekaligus sutradara terkenal Huang Lei dan aktris Sun Li. Dan nama ini ramai dibicarakan setelah banyak warganet menilai dirinya tuh punya wajah film. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai topik mengenai Huang

tua-tua terus muncul di platform digital. Banyak netizen yang memuji aura artistik dan pesona tenangnya yang dianggap berbeda dari kebanyakan selebritas muda. Karakter wajahnya yang lembut dengan nuansa melankolis bikin banyak orang tuh menilai dia punya kualitas visual yang kuat nih buat tampil di layar lebar. Popularitas Christine Huang juga memunculkan berbagai komentar yang mendorongnya segera menerima proyek akting baru. Tapi sampai saat ini, fokus utamanya masih ada di bidang pendidikan ya. Belum ada informasi mengenai proyek drama atau film baru yang bakal dia bintangi dalam waktu dekat. Meskipun belum aktif berkarir sebagai aktris, tapi Christine Huang sebenarnya sudah punya pengalaman di dunia film lewat proyek Intercross. Tapi sayangnya, film itu sampai sekarang masih belum dirilis, sehingga publik belum bisa melihat penampilannya secara resmi di layar lebar. Tapi katanya, sang papa dan mama itu mendukung putrinya kok kalau misalnya memang putrinya pengen terjun ke dunia acting. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat kasih satu informasi terakhir, yaitu tentang The First Jasmine.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih akan temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar semua, tadi kita udah mendengarkan beberapa buah lagu pilihan buat kalian semua ya. Sekarang aku bakal bagiin informasi terakhir di edisi hari ini dari drama kolosal romantis The First Jasmine, dimana series ini dibintangi oleh Pai Lu dan juga Cheng Lei. Dan ini ketika tayang itu menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta drama Tiongkok. Di tengah popularitas serial itu, aktor Lin Muran membagikan pengalamannya nih bekerja sama dengan Pai Lu. Dia mengungkapkan kesan pada Pai Lu itu cukup berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya. Dalam sebuah wawancara, Lin Muran bilang sempat menganggap Pai Lu itu sebagai sosok yang dingin dan sulit didekati ketika pertama kali bertemu. Kesan itu muncul karena Pai Lu sedang mendalami karakter Ye Li, tokoh yang punya kepribadian tenang, tegas, dan terkesan berjarak dalam drama Molly tersebut. Tapi pandangan ini berubah setelah mereka bekerja sama di lokasi syuting. Lin Muran bilang Pai Lu itu sebenarnya punya pribadi yang hangat, ramah, dan punya selera humor yang baik. Dia bahkan sering membawa cemilan buat dibagikan kepada para pemain dan juga kru produksi. Menurut Lin Muran, salah satu hal yang paling bikin dia kagum adalah kemampuan Pai Lu dalam memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Jadi ketika kamera mulai merekam, dia bisa langsung masuk ke dalam karakter dengan sangat meyakinkan. Tapi setelah proses syutingnya selesai, Pai Lu kembali jadi sosok yang santai dan menyenangkan. Aktor muda ini juga mengungkapkan kalau Pai Lu banyak memberikan dukungan selama proses produksi. Sikapnya yang baik membuat suasana kerja jadi lebih nyaman dan membantu para pemain membangun chemistry di lokasi syuting. Itu dia pendengar informasi terakhir yang aku bagiin, dan sekarang aku bakal play soundtracknya The First Jasmine yang dinyanyiin sama Pai Lu dan Ryan Cheng atau Cheng Lei, judulnya adalah Within a Square Inch. Kemudian ada Pan Yunxi dengan judulnya adalah Love is More Than Like This, dan yang terakhir ada Tiare featuring Bercang, judulnya adalah In Harmony.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi pendengar semua yang udah ngikutin program ini dari tadi sore sampai sekarang. Kita ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa ya, buat minggu depan aku juga masih belum live on air. Jadi belum bisa buka line request secara live juga. Tapi bagi pendengar semua yang udah titip request, tetap aku bacain dan play lagunya kok ya. Viana pamit, sampai jumpa dari ruang dengar Anda, dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye, selamat malam semuanya, dan selamat beristirahat.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yustin dalam program B2B, Back to the Bible. Melalui program B2B inilah kita belajar segala sesuatu yang terdapat di dalam Alkitab. Dan banyak hal-hal baru kita bisa menemukan melalui B2B ini. Kali ini kita akan membahas tentang perjanjian baru. Pendengar suara indah, beberapa di episode-episode sebelumnya kita telah membahas tentang latar belakang kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Nah, saat ini kita akan memasuki di perjanjian baru, tapi sebelum kita membahas pada kitab-kitab perjanjian baru, kita ingin belajar terlebih dahulu pengantar kepada perjanjian baru. Pendengar suara indah, perjanjian baru itu merupakan bagian kedua dari Alkitab Kristen, dan bagian yang terdiri dari 27 kitab ini melanjutkan kisah umat Allah yang telah dimulai sebelumnya dalam perjanjian lama. Istilah perjanjian sendiri berasal dari bahasa Yunani diatheke, yang berarti kesepakatan atau wasiat. Perjanjian lama mengisahkan kesepakatan yang dijalin Allah dengan umat Israel. Perjanjian ini sebagian besar terangkum dalam hukum Taurat. Orang-orang yang taat kepada Allah dan hidup sesuai dengan hukum Taurat akan menjadi umat Allah. Namun, sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yeremia telah menubuatkan suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian yang didasarkan pada hubungan batin antara manusia dan Allah. Kita bisa membaca di dalam Yeremia 31 ayat 31-34. Para penulis perjanjian baru memakai ungkapan perjanjian yang baru untuk menggambarkan hal-hal yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus. Catatan di dalam 1 Korintus 8 ayat 7-13, 1 Korintus 9 ayat 15-17, 1 Korintus 11 ayat 25, dan 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-24 dan 27. Di situ Rasul Paulus berkata bahwa perjanjian yang baru itu tidak didasarkan pada hukum tertulis, tetapi lahir dari Roh Allah dan membawa kehidupan baru. 2 Korintus 3 ayat 6-15 dan Galatia 3 ayat 10-14 kita bisa membacanya. Kitab-kitab perjanjian baru ditulis dalam kurun waktu 100 tahun setelah masa kehidupan Yesus. Kitab ini kebanyakan memusatkan perhatian pada diri Yesus dari Nazaret, seorang Yahudi yang diyakini umat dalam kepercayaan kekristenan sebagai yang diurapi atau disebut Mesias atau Juru Selamat. Dalam Markus 8 ayat 29, Markus 14 ayat 61 dan 62, Lukas 2 ayat 11, Yohanes 20 ayat 30-31, serta Kisah Para Rasul 3 ayat 18-21. Kitab-kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dengan sudut pandangnya masing-masing menampilkan hidup dan ajaran-ajaran Yesus. Kisah Para Rasul menceritakan pengalaman rasul-rasul yang sesudah kebangkitan Yesus menyebarkan Injil tentang Yesus Kristus. Surat-surat Perjanjian Baru menampilkan aneka ragam pemberitaan dan penafsiran atas ajaran-ajaran Yesus pada masa jemaat mula-mula. Hal tersebut terjadi karena seiring dengan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dari surat-surat Perjanjian Baru dapat diketahui juga pengalaman dan kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Bagian penutup di dalam Kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, menggambarkan masa depan yang penuh pengharapan saat Allah akan menciptakan langit dan bumi baru. Waktu penulisan kitab-kitab perjanjian baru ini tidak dapat ditentukan secara pasti. Meskipun demikian, saat ini kebanyakan ahli berpendapat bahwa beberapa surat Paulus merupakan tulisan yang paling tua.
kitab-kitab Injil dan kisah para rasul ditulis lebih kemudian, Markus yang agaknya merupakan kitab Injil yang paling tua. Mungkin ditulis beberapa saat setelah tentara Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Meskipun Yesus dan para muridnya berbicara dalam bahasa Aram, kitab-kitab perjanjian baru sejak awal ditulis dalam bahasa Yunani sehari-hari. Para penulis perjanjian baru mengenal terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Sebab sejumlah kutipan dalam perjanjian baru diambil dari Septuaginta. Meskipun ada juga yang langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari Alkitab Ibrani. Naskah-naskah perjanjian baru yang asli sudah lama musnah. Namun salinan-salinan teks-teksnya yang ditulis tangan tetap tersedia karena senantiasa dikerjakan turun-temurun. Salinan yang paling tua dari seluruh perjanjian baru berbahasa Yunani berasal dari abad keempat. Sedangkan kepingan yang paling tua dari sebuah kitab perjanjian baru berasal dari sekitar tahun 125. Setelah itu, terjemahan-terjemahan perdana perjanjian baru dalam bahasa Koptik, Syria, dan Latin juga sangat bernilai. Dibutuhkan waktu lebih dari 300 tahun sampai akhirnya ke-27 kitab diakui dan masuk dalam daftar perjanjian baru saat seperti sekarang ini. Empat kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menampilkan beragam catatan tentang hidup dan ajaran Yesus. Kisah para rasul menyajikan kisah-kisah mengenai pengalaman beberapa murid Yesus ketika mereka memberitakan kabar tentang Yesus dari Yerusalem ke daerah lain di wilayah Kekaisaran Romawi. Pendengar suara indah, kata Injil sendiri berasal dari bahasa Yunani euangelion di dalam Markus 1 ayat 1 yang berarti kabar baik. Kitab-kitab Injil ditulis antara 30 sampai 60 tahun setelah penyaliban Yesus. Yesus sendiri tidak meninggalkan tulisan. Karena itu kitab-kitab Injil merupakan catatan kisah-kisah dan laporan para saksi mata yang selama bertahun-tahun disampaikan secara lisan. Pada mulanya, para pengikut Yesus sungguh bergairah memberitakan Injil dan tidak terpikir untuk menuliskan apa yang telah dikatakan atau dilakukan Yesus. Namun setelah murid-murid pertama dan para saksi mata telah lanjut usia meninggal, catatan tertulis tentang karya dan ajaran Yesus, kematian dan kebangkitannya menjadi sangat penting. Meskipun ada juga Injil-Injil lain mengenai Yesus yang ditulis dan beredar luas. Injil yang diterima oleh seluruh gereja adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Siapa sesungguhnya yang menulis empat kitab tersebut tidak diketahui dengan pasti, sebab nama penulisnya tidak disebut dalam kitab itu sendiri. Nampaknya kitab-kitab Injil ditulis oleh para pengikut Kristus yang mendengar kesaksian tentang diri Yesus dari salah seorang atau beberapa murid Yesus pertama. Untuk bagian sumber yang digunakan untuk menuliskan kitab-kitab Injil, sumber-sumber itu mencakup beragam koleksi, seperti koleksi sabda Yesus dan perumpamaan yang disampaikannya yang dimiliki oleh para penulis. Injil sebagai contoh. Sebagai contoh, Matius dan Lukas memuat sejumlah sabda Yesus yang mirip sehingga dapat disimpulkan bahwa dua Injil ini mungkin menggunakan sumber yang sama. Garis besar kedua Injil tersebut tampaknya mengikuti Markus. Namun, Matius dan Lukas juga menggunakan sumber yang berbeda untuk menggambarkan kisah-kisah seputaran kelahiran Yesus. Karena Markus tidak membicarakan tentang masa kanak-kanak Yesus. Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah yang serupa dan memiliki alur yang sejalan, sehingga
ketiga Injil ini disebut Injil-Injil Sinoptik yang berasal dari bahasa Yunani sinopsis, yang artinya dilihat bersama. Jika tiga Injil Sinoptik hampir serupa satu sama lain, tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Matius, Markus, dan Lukas memusatkan perhatian pada ajaran dan mujizat yang dilakukan Yesus di Galilea. Sedangkan Yohanes berbicara tentang permulaan karya Yesus di Yudea. Yohanes juga memuat beberapa sabda Yesus yang ditemukan dalam Injil-Injil lain. Misalnya, sabda-sabda yang diawali dengan kata, "Akulah." Seperti, "Akulah roti hidup," Yohanes 6 ayat 35. Dan, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. Urutan peristiwa dalam Yohanes tidak sama dengan Injil-Injil Sinoptik. Selain itu, Yohanes tidak memasukkan beberapa perumpamaan Yesus yang dimuat oleh tiga Injil yang lain. Dan itu dilakukan untuk supaya membedakan apa yang menjadi pengalaman dari penulis. Meskipun identitas penulis Kisah Para Rasul kemudian tidak diketahui, para ahli juga sepakat bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh orang juga yang menulis Injil Lukas. Kedua kitab ini sama-sama dialamatkan kepada Theophilus. Lukas 1 ayat 1-4, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Dan sama-sama ditulis dalam bahasa Yunani.

Jumlah kemiripan tema dan gagasan juga menunjukkan bahwa kedua kitab ini ditulis oleh orang yang sama. Tema-tema yang dimuat di dalam pengantar Lukas dan pengantar Kisah Para Rasul sangat jelas bahwa penulisnya adalah satu orang. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, demikian pembahasan kita tentang latar belakang atau petunjuk menuju kepada perjanjian baru. Ini sebagai satu pengantar untuk kita mulai membahas latar belakang penulisan dari kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Kiranya memberkati para pendengar dan

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Dalam cinta, jika kamu mencarinya, ia akan menghindarimu. Tetapi ketika kamu menjadi orang yang pantas untuk dicintai, maka ia akan mengelilingimu.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah keyakinan bahwa kita dicintai oleh orang yang kita cintai.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: tidak perlu seseorang yang sempurna. Cukuplah menemukan orang yang selalu membuat kita bahagia dan membuat hidup ini lebih dari siapapun.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Shalom para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ling Hiping mengajak pendengar Suara Indah untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tema renungan kali ini adalah berjudul Segala Sesuatu Ada Waktunya. Temanya Segala Sesuatu Ada Waktunya. Sebelumnya mari kita mendengarkan kidung pujian berikut

Mari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang selalu berfirman di dalam perjalanan kehidupan kami. Dari kami bangun tidur sampai kami menutup mata untuk tidur di malam hari, kami boleh melihat bagaimana sepanjang hari Tuhan memelihara dan memberkati dan memberikan penopangan. Bahkan ketika kami melewati malam yang gelap, dari kami tidur malam sampai besoknya kami bangun pagi, Engkau juga menolong kami melewati malam yang gelap yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami percaya disitulah ada pemeliharaan, ada kekuatan dan juga penopangan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi harinya kami boleh dibangunkan. Dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru, dan selalu baru setiap pagi dan setiap hari yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini ya Tuhan, mari Engkau kiranya menolong kami supaya kami boleh membuka waktu yang baru ini, hari yang baru ini, bersama-sama dengan Tuhan di dalam perenungan, pendalaman, dan juga kami boleh menemukan kebenaran firman Tuhan yang memberikan jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, dan juga jawaban untuk mengerti bahwa sepanjang hari ini pasti ada berkat dan anugerah Tuhan, dan ada rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami sebagai pendengar firman Tuhan, maupun setiap para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya melawat dan Tuhan kiranya menjamah. Dan bagi hamba-Mu sendiri akan menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberikan hikmat, dan Roh Kuduslah yang menjadi pengajar, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu, maupun juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan. Pengajaran Tuhan solid di dalam kehidupan setiap kami. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, sucikan hidup kami, dan layakkan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus kami serahkan doa ini. Amin.

Mari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita, diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat kedua, perhatikan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahkan yang mengimani firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tema yang sudah saya sebutkan tadi dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Jadi yang ingin saya ungkapkan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini

kehidupan apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk kehidupan kita, waktu itu menguasai kita. Waktu itu mengendalikan kita. Dan waktu itulah yang mengatur setiap aktivitas yang kita lakukan. Pada waktu kita dikandung dan kemudian dilahirkan, pasti diatur oleh waktu, yaitu 9 bulan 10 hari pada umumnya. Kemudian setelah kita lahir menjadi bayi dan kemudian menjadi anak-anak, maka waktu itu yang menambah umur kita. Dari umur kita 0 pada waktu dilahirkan, kemudian tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan terus bertambah dan terus bertambah menjadi 7 tahun, menjadi 14 tahun, menjadi 20 tahun, menjadi 30 tahun, menjadi 50 tahun, menjadi 60 tahun, 70 tahun, dan sampai akhirnya di dalam waktunya Tuhan, Tuhan juga membawa kita kembali kepada Tuhan lewat proses kematian. Bahkan pada waktu kita bekerja pun, ya kita bekerja ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, dan ada yang lebih daripada 10 jam. Bahkan ketika kita makan pun bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa seperempat jam. Ketika kita istirahat pun bisa 6 jam, 8 jam, bahkan bisa lebih. Bahkan ketika kita pergi kemana pun bisa berjam-jam karena naik transportasi. Bahkan bisa cuma beberapa menit karena tempat yang kita tuju sangat pendek sekali. Ketika kita berolahraga, ketika kita main, ketika kita menikah, ketika kita merencanakan segala sesuatu, semuanya dikatakan diatur oleh waktu. Dan kita tidak bisa menguasai waktu itu, tapi waktu itulah yang menguasai kehidupan kita. Karena memang ketika Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini, maka Tuhan itulah yang

dan Tuhan juga sudah menetapkan batasan-batasan berapa lama dan berapa banyaknya waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi waktu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa banyak waktu yang kita miliki atau berapa banyak waktu yang kita bisa gunakan atau berapa sedikit waktu yang kita dapatkan. Bukan masalah itu. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita itu hidup di dalam relate dengan waktu itu, kita bisa menggunakan waktu secara tepat? Tidak hanya menggunakan, tetapi kita bisa mengisinya. Dan tidak hanya menggunakan dan mengisinya, tetapi kita juga bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk tidak hanya mengerjakan hal-hal duniawi semata, bukan hanya untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menjadi keinginan dan kemauan kita, bahkan kemegahan-kemegahan yang kita dapatkan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita yang relate dengan waktu ini, kita bisa tahu bahwa waktu itu akan membatasi kehidupan kita. Dan waktu itu akan mengontrol kehidupan kita. Jadi kalau waktu itu membatasi dan mengontrol kehidupan kita, maka yang paling penting itu adalah kita bagaimana menggunakan, mengisi, dan memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal rohani, untuk hal-hal yang dimana kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan segala pengenalan akan Tuhan itu sungguh-sungguh bisa kita dapatkan, bisa kita miliki, bahkan bisa memperkaya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga nanti kalau suatu saat ya kita sudah tidak bisa bekerja lagi, kalau suatu saat kita sudah pensiun, kalau suatu saat kita sudah tidak

maka segala perjuangan kehidupan kita yang bersangkut paut dengan waktu selama kita hidup di dalam dunia itu tidak menjadi sia-sia. Tapi justru waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu kita isi, kita gunakan untuk mencari apa yang berkenan, untuk mencari apa yang sungguh-sungguh ya Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sangat bermanfaat, sangat berguna, tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain, dan teristimewa bagi Tuhan yang sudah menciptakan dan memberikan waktu di dalam kehidupan kita masing-masing. Coba bayangkan kalau

hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan, hal-hal yang sungguh-sungguh dikatakan sangat memalukan. Nah, coba bayangkan kalau kehidupan kita hanya diisi dan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, pertanyaannya untuk apa kita hidup?

tidak membuat hidup saya lebih mengenal Tuhan, tidak membuat hidup saya takut sama Tuhan, tidak membuat hidup saya untuk sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Nah, untuk apa kehidupan yang seperti itu? Gak ada gunanya sama sekali. Dan itu sungguh-sungguh sangat mengecewakan dan mendukacitakan bagi Tuhan yang sudah menciptakan kita, bagi Tuhan yang sudah membuat kita hadir di dalam dunia ini, dan seolah-olah apa yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan hadirkan itu menjadi sia-sia. Sebetulnya bukan Tuhan yang membuat kehidupan kita itu sia-sia, bukan Tuhan yang menghambat kita, tetapi semata-mata karena kita tidak memiliki komitmen dengan Tuhan. Kita tidak memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan. Dan kalau hidup kita dikatakan tidak memiliki hati yang takut, tidak punya komitmen, tidak punya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya saya yakinlah kehidupan kita seperti orang yang lepas kendali, tidak bisa diarahkan, tidak bisa dibimbing, tidak bisa menuju pada satu goal yang Tuhan kehendaki. Jadi hari ini saya memberikan sebuah challenge. Hari ini saya memberikan sebuah

sesuatu ada masanya. Kalau segala sesuatu ada waktunya, kalau segala sesuatu ada masanya, maka kita perlu minta hikmat dari Tuhan supaya segala sesuatu yang ada waktunya dan masanya itu tidak

Kalau kita berani mengatakan tidak dan tidak, kiranya hikmat daripada Tuhan itu memimpin kehidupan kita, dan pada akhirnya, maafkan saya, kita tidak menjadi orang yang bodoh. Sekali lagi ya, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau segala sesuatu ada waktunya, maka kita perlu memikirkan dua hal. Ya, segala sesuatu kalau ada waktunya, maka kita perlu memikirkan dua hal. Dua hal ini apa? Yang pertama, yaitu kita harus tahu bahwa ada waktu untuk setiap kita. Sekali lagi ya, kalau segala sesuatu ada waktunya, maka yang pertama itu artinya ada waktu untuk kita. Nah, itu yang pertama. Ya. Ada waktu untuk kita.

dan berlalunya buru-buru. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, ajar aku Tuhan, ajar aku, ya bukan ajar dia, ajar aku Tuhan, supaya aku bisa menghidupkan

Kalau segala sesuatu ada waktunya bagiku, maka waktu yang aku miliki harus aku gunakan setepat-tepatnya. Ya, bagaimana saudara sebagai seorang pemanah, ya, kemudian mencoba untuk melepaskan anak.

Nah, menarik sekali ya para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Pengkhotbah itu bicara tentang kesia-siaan. Kesia-siaan itu digambarkan seperti menjaring angin.

kalau manusia tidak bisa menjaring angin, kalau manusia tidak bisa menegakkan benang basah, tapi Tuhan bisa. Itu loh hebatnya. Tuhan bisa. Tuhan bisa menjaring angin karena Tuhan yang menciptakan angin itu. Tuhan bisa menegakkan apa?

Supaya apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan itu membuat kita dibukakan oleh Roh Kudus untuk masuk di dalam seluruh kebenaran, di mana seluruh kebenaran itu berbicara tentang siapa saudara dan apa yang harus saudara lakukan dan bagaimana saudara menjalani kehidupan ini. Nah, kita mengatakan saudara dan saya

dan melakukan apa pornografi, hidup di dalam apa ketakutan, hidup di dalam apa kegelisahan, dan sekian banyak hal-hal yang benar-benar kalau kita pikirkan, aduh kok hidupku seperti itu ya. Nah, jangan hidupmu hanya dikendalikan oleh hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau di dalam hidupmu ada waktu, kamu sadar, oh ya, waktuku sangat terbatas. Nah, sekaranglah waktunya. Sekali lagi saya mengatakan, nah, sekaranglah waktunya kamu perlu mengenal Tuhan. Sehingga dalam pengenalan akan Tuhan itulah yang membawa kamu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa mendengar bisikan Roh Kudus, dan bisa membuka hatimu untuk rindu pada firman Tuhan, sehingga semua perkara-perkara rohani itu akan membawa saudara dan saya masuk di dalam pengenalan akan kebenaran, khususnya pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika engkau ada masalah, yang kamu ingat, yang kamu nomor satukan, oh ada Tuhan. Kalau kamu sedang jatuh, kamu tidak tergeletak, tetapi kamu mengatakan, oh ada Tuhan yang menopang hidupku. Kalau misalnya kamu mengalami kegagalan, kamu mengalami frustasi, atau misalnya kamu berhasil, sukses, kalau misalnya anak-anakmu hebat, kalau misalnya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita benar-benar mendatangkan kebaikan, oh saudara selalu ingat, oh ini karena Tuhan, oh ini karena Tuhan, oh ini karena Tuhan. Maka kalau ini adalah karena Tuhan, maka waktu yang kamu

gunakan untuk hal-hal yang seperti ini, maka Tuhan akan memberikan blessing-Nya. Tuhan akan memberikan berkat-Nya lebih. Dan Tuhan akan membawa saudara dan saya mengalami keajaiban demi keajaiban Tuhan sampai engkau menutup mata. Itu yang pertama ya.

tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang Tuhan sudah hadirkan di dalam dunia ini. Kalau engkau bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan rumah tangga, bangunlah keluargamu sebaik-baiknya. Kalau engkau diberikan buah kandungan, yaitu anak, mantu, cucu, cicit, ya, dampingi mereka sebaik-baiknya. Kalau misalnya Tuhan memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meraih, ya, posisi, jabatan, keuangan, ya, pakai itu bukan hanya untuk diboroskan, ya, bukan untuk diboroskan, tapi bagaimana engkau memakai semua yang Tuhan berikan, ya, engkau bisa menabung, engkau bisa mempersiapkan masa depan anakmu di dalam pendidikan, engkau bisa membeli rumah, engkau bisa membeli

kamu pasti akan memberikan yang terbaik. Kamu gak akan pernah hidup asal-asalan. Kamu tidak akan pernah kerja asal-asalan. Kamu akan hidup, kamu akan bekerja secara serius, secara benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak tergoda menggunakan prinsip-prinsip duniawi, tetapi kamu akan menggunakan prinsip

kalau kamu enggak pernah berdoa, bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada dirimu? Kalau kamu tidak pernah punya kepar suara Roh Kudus, bagaimana Tuhan akan memberikan kamu hikmat marifat untuk menata kehidupan di dalam setiap pekerjaan dan menghadapi segala tantangan, kesulitan di dalam apapun yang menghadapi? Pasti kamu tidak sanggup. Namun kamu sadar, ketika segala sesuatu ada waktu untukku, ada waktu untuk aku membangun dan bekerja.

Tapi kalau engkau jatuh di dalam kesombongan, kalau engkau jatuh di dalam ketakaburan, kalau engkau jatuh dengan mengatakan, aku gak butuh Tuhan, aku gak butuh Tuhan, aku gak perlu cari Tuhan, hati-hati. Itu adalah strategi iblis untuk membawa saudara hidup di dalam kekalahan. Hidup sekali lagi di dalam

gunakan dan mengisi waktu. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman yang Kau titipkan untuk disampaikan kepada para pendengar. Biarpun kami tahu ini adalah renungan

Hamba tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh para pendengar. Namun hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada daripada pendengar yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam sakit penyakit, di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam segala kekurangan dan pergumulan apapun, hamba berdoa. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan kiranya

melakukan keajaiban dalam hidup para pendengar, sehingga pada waktu mereka, para pendengar hari ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan jamah mereka satu persatu, sehingga hidup mereka sepanjang hari ini adalah hidup di dalam kemenangan. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, sucikan hidup kami. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan at suaraindahfm.com, ya, renungan at suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sukacita, pengharapan, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Leng Hiping mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, dan saya undur dari hadapan para pendengar. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.